0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
2: Yang pertama, kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan. Bappenas memastikan ketersediaan stok pangan nasional aman menghadapi musim kemarau. Serangan teroris dilaporkan terjadi di Provinsi Balochistan, Pakistan. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kerjasama Indonesia dan India harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Pertemuan bilateral Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan kerjasama pada 16 bidang, diantaranya pemberantasan terorisme, keamanan maritim, penanggulangan bencana, kesehatan, mineral dan teknologi untuk rantai pasok baja, teknologi dan layanan telekomunikasi, konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, berbagai kesepakatan kerjasama harus segera dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
4: Jelas seperti Prabowo.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
5: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
3: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
7: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
8: Bapak Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah ya, kerjasama dalam aplikasi satelit dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
7: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
6: India relations.
3: Indonesia kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
7: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus
10: berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini.
11: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perum Bulog.
12: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
11: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
12: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali, jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
11: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
13: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
11: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
9: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
11: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
9: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
11: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
14: Antisipasi dari awal, sebenarnya antisipasi awal

0: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463 ribu ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
2: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak meloncat tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
4: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
7: Selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insya Allah.
6: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei.
8: Kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
6: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada, dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nyoi, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nyoi melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol,

0: Ainim, harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Satu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, edisi Rabu di 8 Juli 2026. Hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi dengan rangkaian acara Halo Bima dan Kahabangi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kemudian hadir informasi terkini terpercaya dan terupdate untuk Anda yang kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi Brigade Setia Purgawa, satu radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nurul Inayah kembali menyapa Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar dimanapun Anda berada, tentunya tidak lupa saya selalu ingatkan dan saya selalu memohon ya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Anda selalu dalam keadaan yang sehat, bahagia, serta menjalankan hari ini dengan penuh semangat ya. Di edisi Rabu 8 Juli 2026 pendengar, hadir untuk Anda Lintas Bima Pagi dengan Halo Bima dan Kehaba Angi. Halo Bima, kami hadirkan informasi untuk Anda tentunya yang kami kutip dan kami lansir dari laman Berjuta Informasi, laman kebanggaan kami, ada www.rri.co.id.

benar datang dari pemerintah Kota Bima, di mana ada Wali Kota Bima Haji Rahman yang menyoroti kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN saat memimpin apel gabungan pemerintah Kota Bima di halaman kantor Wali Kota hari Senin 6 Juli 2026. Ia menilai tingkat kehadiran sebagian ASN dalam apel perlu atau masih perlu mendapat perhatian karena disiplin merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Rahman, kehadiran dan kepatuhan terhadap aturan bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral atas sumpah jabatan sebagai aparatur negara. Di tengah tantangan pembangunan dan keterbatasan fiskal yang dihadapi oleh daerah pada 2026, ia meminta seluruh ASN meningkatkan komitmen dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Ajiman ini ya, sapaan kepala daerah mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memasuki semester kedua tahun anggaran 2026 untuk bekerja lebih terpadu. Ia menilai keberhasilan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh capaian masing-masing organisasi perangkat daerah, tetapi juga oleh kemampuan membangun kolaborasi dalam penyelesaian atau menyelesaikan persoalan bersama. Salah satu fokus yang mendapat perhatian ialah peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, di mana menurut dia optimalisasi PAD membutuhkan sinergi seluruh perangkat daerah, bukan hanya menjadi tanggung jawab instansi pengelolaan pendapatan. Di sisi lain, ia menekankan pentingnya langkah konkret dalam mengendalikan inflasi daerah. Pemerintah harus mampu membangun koordinasi yang lebih efektif agar persoalan yang sama tidak terus berulang setiap tahun. Upaya tersebut, pendengar, harus dibarengi dengan pengambilan keputusan yang cepat, komunikasi lintas sektor, dan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah. Di akhir arahannya, Rahman mengajak seluruh aparatur pemerintah menjaga kekompakan, memperkuat integritas, serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap pelaksanaan tugas. Ia juga berharap seluruh ASN terus bekerja dengan semangat pengabdian agar pembangunan Kota Bima berjalan lebih efektif dan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Kemudian pendengar, kalau tadi dari Kota Bima, kini kita beralih ke Kabupaten Dompu, di mana Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat ini memastikan para atlet yang berhasil meraih prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tetap akan mendapatkan bonus sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan mereka mengharumkan nama daerah. Ketua KONI Kabupaten Dompu Ashrullah mengatakan bahwa pemberian bonus akan disesuaikan dengan perolehan medali yang diraih masing-masing atlet. Meski demikian, pendengar, hingga saat ini besaran bonus tersebut masih belum dapat diumumkan karena masih dalam tahap pembahasan bersama pemerintah Kabupaten Dompu. Ia menjelaskan keuangan daerah yang sedang mengalami efisiensi anggaran menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan nilai bonus. Selain itu, keterbatasan anggaran yang dimiliki KONI akibat rendahnya kapasitas fiskal daerah juga menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, menurutnya keterbatasan tersebut tidak akan mengurangi komitmen KONI untuk memberikan penghargaan kepada atlet yang mampu menyumbangkan medali bagi Kabupaten Dompu. Pada Porprov 2026 mendatang, Kabupaten Dompu akan mengirim 445 atlet yang akan bertanding pada 41 cabang olahraga dengan total 758 nomor pertandingan. Dengan kekuatan tersebut, pendengar, KONI Kabupaten Dompu menargetkan mampu membawa pulang 70 medali emas sekaligus mempertahankan Dompu sebagai salah satu kekuatan olahraga di Nusa Tenggara Barat. Asrullah optimis target tersebut dapat dicapai karena sejumlah cabang olahraga masih menjadi andalan Dompu dalam mendulang medali. Cabang olahraga bela diri diperkirakan tetap menjadi lumbung emas bagi kontingen Dompu. Menurutnya, seluruh atlet kini telah menjalani program pembinaan dan pemusatan latihan sehingga diharapkan mampu tampil maksimal saat pertandingan berlangsung. Dua informasi ini bergerak hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi dalam Halo Bima. Dan saya masih terus menemani Anda di Halo Bima sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah Halo Bima untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Selanjutnya, mari kita beralih ke Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan di pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saya Nurul Inaya, terus mengudara untuk Indonesia.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: Ciao.
1: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
2: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kini masih bersama saya Nurul Inaya di Lintas Bima Pagi. Dalam Kahaba Angi, mari kita saling mengabarkan. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk edisi hari Rabu, tepatnya 8 Juli 2026. Dan forecaster on Dati BMKG hari ini, pendengar, ada rekan Suci Ainun. Rekan kami yang sudah terhubung atau tersambung melalui jalur GSM ini sudah standby di sana. Jadi kita sapa dia terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Suci.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah ya. Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini rekan Suci?
1: Sudah.
0: Sudah, baik pendengar, karena rekan Suci sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda dimanapun Anda berada. Mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster on Dati BMKG Bima edisi Rabu 8 Juli 2026 oleh rekan Suci Ainun.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Prospek cuaca pada hari ini, pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Pada malam hingga dini hari umumnya cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 20 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 40-30 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah dan untuk esok harinya matahari akan terbit pada pukul 06.21 waktu Indonesia Tengah. Informasi berikutnya adalah tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape, tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan selatan Bima berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Dan di Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Bagi para nelayan dan pengguna transportasi laut, kami menghimbau untuk berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bima dan Samudera Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat. Kami juga menghimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim, agar selalu mendapatkan informasi cuaca yang terkini dan akurat. Selalu dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu. Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram, serta dulu juga aplikasi info BMKG di Play Store dan App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan kembali ke studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Suci dan selamat kembali bertugas. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecaster on Dati BMKG Bima, rekan Suci Ainun. Jadi untuk Anda yang ingin mengetahui informasi cuaca harian seperti apa, bisa mendownload aplikasi Info BMKG ataupun mengikuti laman media sosialnya dan saluran WhatsApp-nya di @info_bmkg. Dan Anda juga tentunya kalau tidak bisa mengakses ke sana, untuk Anda yang setiap harinya mendengarkan siaran Kahaba Angi di pukul 9 sampai pukul 10, bisa menunggunya ya di Kahaba Angi setiap pagi. Dan pendengar, saya Nurul Inayah masih akan terus hadir untuk Anda dengan rangkaian informasi dan lagu-lagu pilihan menemani dalam Lintas Bima Pagi. Ada Jeremy dengan Satu Nama untuk Anda.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Jungle.
1: Yeah.
2: Om Rak Lek. Lari.
0: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
0: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti...

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rindi jeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah Lintas Bima Pagi untuk Anda. Selanjutnya ada Bima Siang, namun kita akan beralih dan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram. Saya Nurul Inaya, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
3: Bagaimana kalau?
2: Adek, main bersama yuk.
4: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
3: Bagaimana kalau seperti itu?
4: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, kami sampaikan lintas informasi. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dalam waktu 2 tahun. Menurutnya perubahan sudah harus mulai terlihat dalam 6 bulan hingga 1 tahun melalui pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya. Jumhur mengatakan masyarakat perlu membiasakan memilah sampah organik dan anorganik serta menggunakan kembali barang yang masih layak pakai sehingga hanya residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Demikian lintas informasi.
3: Setelah kita ikuti lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Indonesia, tanah. Halo Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain. Mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa yang mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Ya, pendengar, apakah Anda seperti lagu ini yang Anda alami? Semakin kejar, semakin kau jauh. Oh, jadi lebih baik tidak usah dikejar, kah? Ya, sudahlah. Apapun itu sebenarnya ya, itu tergantung bagaimana Anda bisa menilai atau menyelesaikan semua-semuanya. Ya udahlah, jangan dikejar kalau semakin jauh ya. Ya, apa di ini saja ya, pelan-pelan tapi pasti seperti itu ya. Begitu juga dengan aktivitas Anda, harapannya insya Allah ya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik-baik saja.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggul.

Bulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

wabarakatuh RRI Mataram. Dan biasanya di hari Selasa ya, Anda bisa mendengarkan dialog sanksi siaran anti narkoba, korupsi dan judi ya. Tapi hari ini pendengar, saya akan hadirkan informasi-informasi terkait dengan narkoba, korupsi ataupun judi. Iya, jadi pendengar, informasi yang pertama ini saya lansir dari rri.co.id, pendengar, di mana dari Bandar Lampung. Nah, ini menjadi bisa menjadi informasi yang tentu ya akan sangat penting, menjadi catatan penting juga untuk semua wilayah, di mana Kepala Kantor Wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap warga binaan yang masih terlibat dalam peredaran narkotika. Wah, jadi dari dalam maksudnya peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan lapas. Dan memang ini tanda kutip ya, ada saja memang oknum yang masih terlibat begitu pendengar dalam peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan atau lapas maupun di rumah tahanan atau rutan. Jadi warga binaan yang terbukti nanti akan tetap mengendalikan peredaran narkoba ini akan dipindahkan. Jadi mereka yang seharusnya mengendalikan peredaran narkoba tapi terbukti begitu ya terlibat dalam peredaran narkotika itu sendiri, nanti akan dipindahkan ke lapas super maksimum security Nusa Kambangan ya. Jadi pendengar, ini ditegaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Lampung ya. Dan dikatakan memang pemindahan ke Nusa Kambangan ini tentu merupakan bagian dari langkah tegas Ditjenpas untuk bisa memutus mata rantai peredaran narkotika yang masih ternyata bisa dikendalikan ya dari balik jeruji besi. Tapi sebelum keputusan itu diambil, pihaknya tetap mengedepankan pembinaan melalui mekanisme pemindahan antar UPT di Lampung. Iya, pendengar, itu dia informasi yang saya langsung dari rri.co.id. dan masih banyak informasi-informasi yang lain juga nanti kami hadirkan pendengar terkait dengan narkoba, judi online, dan juga masih ada info tentang korupsi ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pa? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pa. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pa, lihatnya, sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pa, aku malu jadi anak koruptor.
1: Kawal keluarga kita dari perilaku koruptif.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

89,2 FM Pro 1 RRI di Mataram. Masih bersama di Sanksi ya. Di Sanksi ini saya akan hadirkan informasi-informasi terkait dengan narkoba, kemudian korupsi dan juga judi ya. Dan pendengar, kalau tadi permasalahan terkait dengan narkoba, nah kali ini pendengar informasi yang lain, di mana informasi ini terkait dengan KPK yang mengevaluasi dugaan kebocoran informasi jelang OTT Kuansing ya. Jadi pendengar, dari Jakarta diinformasikan KPK akan mengevaluasi adanya dugaan kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi tangkap tangan terkait dengan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi Riau ya. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan dugaan ini memang menjadi perhatian dan akan dievaluasi untuk bisa memperkuat kerahasiaan proses penyidikan ke depannya. Dan hari ini pendengar ya, ditegaskan soal dugaan kebocoran informasi ini akan menjadi concern di KPK. Dan memang benar ya adanya hal yang dicurigakan itu seperti itu ya. Tentu ini akan menjadi bahan pengayaan kemudian evaluasi agar nanti proses kegiatan penyelidikan tertutup tidak akan terulang kembali. Maksudnya dugaan-dugaan kebocoran itu ya tidak akan terulang kembali ya. Dan pernyataan ini benar-benar disampaikan tentu merespon ada pertanyaan mengenai kemungkinan informasi terkait OTT sudah diketahui pihak tertentu sebelum operasi dilakukan. Iya. Dan sebelumnya pendengar, dalam pemeriksaan awal Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Ambi mengakui adanya penyerahan uang kepada Menteri Kehutanan Raja Juli ya. Jadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menegaskan isu kebocoran informasi dari internal ini tidak berdasar dan belum terbukti ya. Dan Taufik menilai pihak-pihak yang menjadi target operasi kemungkinan besar mengenali ciri-ciri pergerakan tim penyidik saat turun ke lapangan, bukan karena membocorkan informasi dari dalam gedung KPK. Iya. Jadi KPK belum menyimpulkan ada atau tidaknya kebocoran informasi dalam proses OTT tersebut ya, karena penyidik masih mendalami seluruh fakta yang ditemukan selama proses penyidikan berlangsung. Iya, pendengar, itu dia informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Anda bisa nanti kembali membaca ulang atau menemukan informasi-informasi yang lain ya di rri.co.id.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan mimpi menentukan tim dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: Lintas, informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, proses hukum kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah memasuki tahap baru. Diketahui penyidik Polres Lombok Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB telah menyelesaikan rangkaian penyidikan. Demikian diungkapkan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja saat mengunjungi rumah salah satu korban Syahid Al-Qadri di Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah. Ia mengatakan gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis pekan ini untuk menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Lintas Informasi.
0: Itulah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Masya Allah ya, kalau ada sesuatu yang buat Anda berarti hari ini. Wah, beruntung berarti ya. Oke, meskipun Anda tidak menjadi orang yang berarti, tapi Anda sudah bisa membuat di sekitar Anda itu sesuatu yang penuh inspirasi dan berarti buat orang lain, seperti itu ya. Jangan bingung ya. Oke, masih saya temani Anda di musik informasi pendengar dengan deretan lagu dan juga informasi dan inspirasi.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tarik masih terus bersama mendengarkan siaran Prosatara dari Mataram di 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Ya. Jadi aktivitas yang membuat Anda kalau semakin siang itu apakah semakin menurun nih energinya? Semangat ya. Kalau Anda udah charge-nya itu dengan sarapan ya, insyaallah ini semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Oke. Sambil Anda mendengarkan aktivitas sebelum nanti akan istirahat di jam 12, pendengar masih ada deretan lagu dan informasi yang akan saya hadirkan ke ruang

0: Oh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Dunia 2026 ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sultana baru saja bersama di siaran Prasatera di Mataram, kanal informasi dan inspirasi menjadi perempuan cantik di Indonesia. Awalnya dari keluarga lah menjadi perempuan cantik ya. Iya, jadi Anda bisa menjadi perempuan yang paling cantik di keluarga Anda dengan menebarkan pesona-pesona aura, iya, kekuatan Anda, kebahagiaan Anda ini untuk beraktivitas sebagai ibu rumah tangga. Baik, kali ini ada Rindu, serindu-rindunya pendengar dan spon. Kemudian nanti ada Yunisara juga yang kami hadirkan untuk Anda di Musik Informasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

tuntaskan musik informasi. Nanti Anda bisa dapatkan info-info yang lain pendengar ya. Kita akan jeda nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita menjaga asal mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: pertandingan.
1: Y lo de hoy, sinceramente, yo...
2: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.

0: mereka seharusnya mendapat penalti, tapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
1: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
0: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdian.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Puerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminton Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tambahannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Wir haben das als Team aufgefangen.
1: Semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya, mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Ia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabemos que va a ser un partido bastante cerrado, muy tight.
1: Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Inginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.

melihat euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikkan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tie break set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Chico Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atif. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anak asuhnya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: Very happy. We played against a good team, a team that a few months ago played the final against Vietnam. So and now we know where we are standing because we didn't have any reference. We played now 2 games now with
3: David Nascimento. Sangat senang dengan permainan di laga kedua ini dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
4: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan really mentality mereka lah. Ini sampai ke visa penambah pun mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru 2 kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6-7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipin Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Mataram, demikian kami telah sajikan untuk Anda dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan kini kami ajak Anda kembali ke Pro 1 RRI Mataram guna mengikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

91 Radio Republik Indonesia Mataram, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat mendirikan ibadah sholat zuhur untuk Anda. Semoga segala amalan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersama saya Apriana Madan akan menemani Anda merangkai program acara dalam NTB siang ini pendengar. Saatnya kami sajikan ke tengah ruang dengar Anda lagu-lagu pilihan untuk membawa kita ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat nanti disampaikan buletin berita siang. Tetaplah bersama Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, melantakan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol, mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengayak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

0: legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pelé. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi di video memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenal sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenal sebagai

0: ternyata gak bener ya handphone ini. Malah aku udah share link ke grup lagi. Apas aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribut.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-berita yang cuma benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Langko 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, programa 1 menyiarkan warta berita.

0: Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa terus memperkuat hilirisasi dan industrialisasi sektor perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat sinergi mempercepat penyelamatan lingkungan melalui rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, dan pengendalian pencemaran. Komitmen tersebut disepakati dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhammad Iqbal di Mataram. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan kerusakan lingkungan menjadi salah satu penyebab meningkatnya bencana hidrometeorologi. Karena itu pemerintah mendorong rehabilitasi kawasan hulu dan daerah aliran sungai serta perubahan pola pengelolaan sampah yang dimulai dari sumber melalui pemilahan, pengomposan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kerusakan hutan di Pulau Sumbawa dan persoalan sampah di Pulau Lombok menjadi perhatian utama. Pemerintah provinsi bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota berkomitmen mempercepat penghijauan kawasan tangkapan air serta memperkuat sistem pengelolaan sampah untuk mengurangi risiko banjir dan pencemaran lingkungan. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan siap mendukung rehabilitasi lingkungan di Nusa Tenggara Barat melalui program penanaman pohon, pendampingan pengelolaan sampah, serta bantuan teknis bagi daerah. Pada kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga menyerahkan 200 unit komposter kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat pengolahan sampah organik dari sumbernya. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Lombok Tengah diperkirakan molor. Pansus 2 DPRD Lombok Tengah menilai masih banyak substansi dalam draft Raperda yang perlu dikaji ulang. Ketua Pansus 2 DPRD Lombok Tengah, Ahmad Samsul Hadi, mengatakan pemerintah daerah harus memperkuat koordinasi dengan ITDC karena regulasi tersebut berkaitan dengan investasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika. Pansus juga menyoroti usulan pembebasan hingga 100% pajak dan retribusi seperti PBB, PBG, dan BPHTB selama 3 tahun. Menurutnya kebijakan itu harus didukung kajian biaya dan manfaat agar tidak berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah. Ia menegaskan harus ada kepastian bahwa kebijakan insentif tidak mempengaruhi pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT yang menjadi salah satu penyumbang terbesar PAD. Tahun ini penerima PBJT telah mencapai sekitar 64 miliar rupiah.
1: Harus ada cost benefit analisisnya, satu telaah, satu analisis tentang biaya manfaat yang kita terima. Kalau tidak kita sahkan rancangan peraturan daerah ini, karena ini juga adalah perintah undang-undang, karena kita ada kawasan ekonomi khusus, maka itu apa? Kalau tidak kita sahkan apa, kalau kita sahkan juga hasilnya apa untuk kita? Tetapi gambaran yang paling pasti sekarang adalah maka pajak retribusi kita, pajak dan retribusi kita khususnya di kawasan selatan itu pasti turun, pasti drop.
0: Jika tidak dihitung secara matang, penerimaan daerah dikhawatirkan akan drop. Selain itu, Pansus menilai pemerintah daerah belum memberikan jawaban resmi atas sejumlah catatan, mulai dari kriteria penerimaan insentif, tanggung jawab sosial perusahaan, hingga kewenangan kepala daerah dalam pemberian insentif investasi. Pansus juga meminta kajian lebih mendalam terhadap pasal 37 yang mengatur pencabutan Perda nomor 7 tahun 2021 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat pembelanjaan, dan toko swalayan karena dikhawatirkan bertentangan dengan upaya penataan retail modern di Lombok Tengah. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Timur bersama Bea Cukai Mataram dan tim gabungan mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sekretaris Satpol PP Lombok Timur Muhammad Irwan Agus mengatakan, operasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah bersama Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Dikatakannya rokok ilegal tidak memberikan kontribusi penerimaan negara dari sektor cukai, berbeda dengan perusahaan rokok yang memiliki pita cukai resmi, sehingga turut menyumbang pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 20.340 batang rokok ilegal, terdiri atas 7.860 batang sigaret kretek mesin tanpa cukai SKMTC dan 12.480 batang sigaret kretek mesin tidak sesuai peruntukan SKMTSP.
2: Pada intinya sesuai dengan tahap sasar, yang kami sasar di sini adalah agen dan penyalur. Jadi kalau pedagang tidak kami sasar, yang kita buru adalah agen dan penyalur di sini. Karena begini, kalau yang mendistribusi dan yang menjual atau yang ke pedagang-pedagang adalah agen.
0: Irwan menambahkan, razia rokok ilegal akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah memberantas rokok ilegal. Kegiatan dilakukan dengan menyasar agen, distributor, hingga tempat penjualan yang diduga mengedarkan rokok tanpa pita cukai resmi. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Kelautan dan Perikanan terus memperkuat hilirisasi dan industrialisasi sektor perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Sumbawa Heri Sucitra mengatakan, hilirisasi menjadi langkah strategis agar hasil perikanan tidak hanya dijual sebagai bahan baku, tetapi diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi yang mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Upaya tersebut dilakukan melalui pendampingan kepada unit pengolahan ikan dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan atau POKLASAR. Pendampingan meliputi peningkatan kapasitas produksi, legalitas usaha, akses pembiayaan, penguatan pemasaran, penyediaan peralatan produksi, fasilitas rantai dingin, pelatihan diversifikasi produk, hingga bantuan sertifikasi dan promosi melalui pameran, safari, gemar ikan, dan platform digital. Saat ini, DKP Sumbawa membina 135 POKLASAR, sebanyak 84 kelompok bergerak di bidang pengolahan hasil perikanan dengan nilai produksi mencapai sekitar 32,8 miliar rupiah per tahun. Produk olahan perikanan Sumbawa kini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan menembus pasar Taiwan, Hong Kong, dan Malaysia. DKP Sumbawa berharap penguatan hilirisasi terus meningkatkan daya saing produk perikanan daerah sekaligus memperluas akses pasar nasional dan internasional. Pemerintah Kota Bima meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi masalah pasokan kebutuhan. Kini Pemkot Bima terus melakukan pemantauan pasokan dan harga. Berikut laporan Asyari.
3: Warga Kota Bima diminta tidak panik dengan berbagai pasokan kebutuhan saat ini, baik berupa bahan pokok maupun stok gas LPG subsidi 3 kg. Wakil Wali Kota Bima Ferry Sofian menyampaikan saat ini Pemkot Bima melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID terus melakukan pemantauan pasokan kebutuhan dan harga di pasar, termasuk melakukan pengecekan secara berkala di sejumlah distributor dan gudang bulog Bima. Untuk beras, kata Wakil Wali Kota Bima, pasokan sangat aman. Demikian juga dengan minyak kita, masih tersedia pasokan di gudang bulog untuk mengintervensi pasar sekitar 3 bulan. Bahkan masih akan ada tambahan pasokan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Demikian juga dengan gas LPG subsidi 3 kg, pada dasarnya pasokan aman, namun ada saja oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan dari masyarakat, seperti menjual di atas head. Untuk memastikan pasokan gas LPG di pangkalan tidak diborong oknum tertentu, maka pengawasan dilakukan mulai tingkat kelurahan melalui Satgas.
4: Kadang memang kami harus akui ada beberapa gelintir lah masyarakat terutama yang nakal, yang salah penggunaan atau salah pemanfaatan daripada bahan-bahan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti gas LPG 3 kilo. Itu banyak juga yang menyalahgunakan, yang mestinya itu diperuntukkan untuk yang berhak sesuai dengan need-nya. Tapi masih banyak masyarakat yang belum sadar, kadang penjualannya di atas harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kami melakukan sidak di setiap kelurahan, kerjasama dengan lurah, Bamsisnya, Babikan Timas, Ketua RT, RW.
3: Pemerintah Kota Bima akan terus berkomitmen untuk menjaga stabilisasi kebutuhan agar tidak timbul gejolak di tengah masyarakat dan juga harga bisa tetap terkendali.
0: Polisi mengungkap kasus pencurian di sebuah minimarket di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Seorang pria berinisial MS, 28 tahun, warga Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, ditangkap setelah diduga membobol gerai Alfamart dan mencuri puluhan bungkus rokok. Kasat Reskrim Polres Lombok Utara, Ibtu Inyoman Komang Wilandra, mengatakan pencurian terjadi pada Rabu dini hari 1 Juli 2026. Pelaku diduga masuk ke dalam toko menggunakan obeng untuk membuka akses dan membawa senter saat beraksi. Pelaku tidak mengambil uang tunai, melainkan menggasak sedikitnya 58 bungkus rokok dari berbagai merek.

Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap dan menahan tersangka. Berkas perkara yang sebelumnya sempat dikembalikan jaksa untuk dilengkapi, kini telah dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan bersama tersangka serta barang bukti ke jaksa penuntut umum. Atas perbuatannya, MS dijerat pasal 477 ayat 1 huruf F Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Saudara, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi NTB memperkuat sinergi mempercepat penyelamatan lingkungan melalui rehabilitasi hutan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, dan pengendalian pencemaran.

serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Saya Abdul Ramadan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Bu, di sana?
1: Makanan luar negeri itu.
0: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama.
2: Hey.
0: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mendekat ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, berdengar kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Bima Siang dalam Makan Siang bersama Sahabat Sejati. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar TKDI, ya pendengar, saya kakak saya Wani Rukwani menemani Anda di program Pro Dangdut Goyang Keke. Asik. Ya mari digoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik yang menemani kebersamaan kita selama di program Pro Dangdut sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Nah, pendengar jangan mau ya sama yang bingung-bingung kayak gitu sampai kita harus menanyakan apa sih maumu. Kalau ada orang yang bikin Anda bingung ya pendengar, mending tinggalkan aja. Mending dengarkan Pro 1 RRI Bima. Di sini ada program Pro Dengdu, goyang keke, asik. Tentunya pendengar, kami enggak akan membuat Anda bingung karena di sini sudah jelas ya, kami hadirkan untuk Anda lagu-lagu dangdut pilihan, lagu-lagu dangdut yang bikin Anda bergoyang di siang hari yang cukup panas ini. Dan untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini pendengar Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Anda juga bisa menghubungi kami di line JSM di nomor 0822-3494-5100. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami ya menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan juga ini akan jauh lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak
1: Budi. Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: kalian bisa lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Lagi musim-musimnya nikah sekarang ya pendengar. Dan buat Anda yang umurnya 25 tahun ke atas dan belum menikah, pasti sekarang sedang menikmati jadi tamu undangan ya. Gak apa-apa pendengar, karena ini bukan cuma Anda sendiri, tapi Wani juga ya. Dan kita nikmati saja untuk menjadi tamu kondangan. Dan juga buat Anda, daripada terus-terusan memikirkan omongan orang lain, mempertanyakan kapan dan kapan, mending Anda dengarkan kami di Prosoto RRI Bima menggunakan aplikasi RRI Digital. Mari kita bergoyang dengan lagu-lagu dangdut yang asik. Pro dangdut, goyang kakak, asik. Ya pendengar, Anda bisa mendengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital ya. Aplikasi ini Anda bisa mendownloadnya di aplikasi Play Store dan juga App Store yang ada di telepon genggam Anda. Dan juga ini akan lebih mempermudah Anda mendengarkan radio dimanapun Anda berada.

0: 그리고 pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Kakak bawa pohon. Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Puya. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Sal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin.

0: Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.
2: Sekarang baru datang?
3: Iya, gak ikut upacara tadi.
4: Tadi upacara di depan gerbang.
2: Dasar.
3: Fotoin dong.
2: Buat apa?
3: Buat upload di IG.
5: Wow.
2: Dah, thank you ya.
3: Sekarang buat status dulu ah.
2: Upload.
3: Like dong status aku biar viral.
2: Wih,
3: statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
2: Wow. Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
6: Perjuanganmu. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.36 waktu Indonesia Tengah, di mana kita sama-sama mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar di Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan asyar untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kul yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang...

Dari Happy Asmara Pendengar menutup perjumpaan kita di program Pro Dangdut. Jadi untuk itu saya Wani Rukwani mengakhiri kebersamaan kita untuk sementara waktu. Nanti di pukul 18 kita akan bersua kembali di program Makan Siang Bersama Teman Sejati di program Tembang Islami. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Di pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Program Satu Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: baru datang?
1: Iya, gak ikut upacara tadi.
0: Tadi upacara di depan gerbang.
1: Ih, dasar.
0: Fotoin dong.
1: Buat apa?
0: Buat upload di IG.
2: Wow.
0: Dah, thank you ya.
1: Sekarang buat status dulu ah.
0: Upload.
1: Like dong status aku biar viral.
0: Wih,
1: statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan. Hashtag pejuang muda.
0: Wow. Statusnya aja tuh. Jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
3: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.
4: Sistem Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Haji Budi Prasetyo mengatakan, pembenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerima manfaat, serta penguatan pengawasan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional.
5: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Indonesia, di sebuah sekolah di Surabaya, anak-anak tampak berbondong-bondong membawa tikar kecil mereka. Bukan untuk piknik, bukan pula untuk bermain, mereka bersiap untuk sesuatu yang mungkin terasa asing bagi sebagian orang. Tidur siang di sekolah. Ya, sekolah ini telah menerapkan program tidur siang bagi siswanya. Sebuah kebijakan yang perlahan mulai diikuti oleh beberapa sekolah lain di Riau dan Sidoarjo. Tidur siang di sekolah sebenarnya bukanlah hal baru. Jepang, Tiongkok, dan Meksiko sudah lama menerapkannya. Studi pun membuktikan bahwa tidur siang yang singkat bukan hanya sekedar jeda dari rutinitas, tetapi juga memberikan manfaat luar biasa yang mengusir kantuk, menyegarkan pikiran, meningkatkan konsentrasi, dan bahkan memperkuat imunitas tubuh. Namun pelajaran dari tidur siang ini bukan hanya untuk anak-anak. Para profesional dan pekerja pun seharusnya menyadari pentingnya jeda dan istirahat. Betapa sering kita memaksakan diri kita bekerja tanpa henti, mengorbankan energi dan kesehatan. Seolah-olah waktu istirahat adalah bentuk kemalasan. Saya teringat sebuah kisah, seorang pemuda tengah sibuk menggergaji pohon. Keringat bercucuran, tubuhnya tampak lelah. Tetapi ia terus bekerja tanpa henti. Dari kejauhan, seorang lelaki tua memperhatikannya lalu berkata, "Kenapa kau tak beristirahat sejenak? Mata gergajimu sudah tumpul, asalah dulu sebelum kau lanjutkan." Namun, si pemuda menjawab dengan terburu-buru, "Saya tidak punya waktu untuk berhenti, Pak Tua. Saya harus segera menyelesaikan ini." Dan begitulah kita. Seringkali kita terus memaksakan diri tanpa sadar bahwa tubuh dan pikiran kita sudah tumpul. Kita berpikir semakin keras bekerja, semakin cepat mencapai tujuan. Padahal, jeda bukanlah kemunduran. Istirahat bukanlah kemalasan. Justru merekalah kunci agar kita bisa kembali tajam, kembali produktif, dan kembali kuat menghadapi tantangan. Seperti halnya tidur siang bagi anak-anak, istirahat bagi kita adalah cara untuk mengisi ulang energi. Jadi, kapan terakhir kali Anda berhenti sejenak? Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

mempersatukan informasi dan inspirasi, kami beritahukan satu berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK kendaraan roda 2 atas nama Husnul Khotimah dengan identitas dokumen sebagai berikut: merek Honda F1CO2N46LOAT, nomor polisi DR3180ER. Barang tersebut diperkirakan hilang di sekitar Jalan Bung Karno, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, pada hari Senin 6 Juli 2026. Bagi Anda pendengar yang menemukan barang tersebut, mohon dikembalikan kepada nama baik Larasati Agustria Dwi Putri, alamatnya di Jalan Kayan nomor 4 Karang Sukun Baru, RT 004, RW 302, Kelurahan atau Desa Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Pemirsa, satu informasi dan inspirasi. Sore ini kita ada di Beranda Astacita ya. Dan sore ini pendengar, kita akan berbicara singkat tentang investasi. Kira-kira investasi ini ada apa sih? Investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana atau aset pada suatu instrumen dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dengan kata lain, investasi merupakan cara cerdas untuk mengembangkan nilai kekayaan yang kita miliki. Lalu, apa sih manfaat investasi? Yang pertama, investasi membantu kita mencapai berbagai tujuan keuangan, seperti biaya pendidikan anak, membeli rumah, maupun mempersiapkan masa pensiun. Yang kedua, investasi dapat melindungi nilai uang dari pengaruh inflasi. Yang ketiga, investasi melatih kita untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan dan merencanakan masa depan.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sih yang dapat kita pilih ya, antara lain deposito, obligasi, reksadana, saham, emas, dan juga properti. Masing-masing memiliki tingkat risiko dan juga potensi keuntungan yang berbeda. Karena itu, penting untuk memahami karakteristiknya sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Genda Baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Pendengar 1,4 informasi dan inspirasi, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita Korwil lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, Anda akan dipandu oleh rekan saya Beni Pratama sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menaklukkan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

0: sehingga nanti sampah yang sudah terkira ini bisa dibawa nanti ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
1: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
2: Selamat sore, Pemprov Bali memperkuat gerakan memilah sampah dari sumber. Pemprov NTB mempercepat penanganan jalan rusak. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Rabu 8 Juli 2026 bersama Fitri Marlinda.
3: RRI Denpasar.
2: Pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kali ini kita awali dengan informasi terkait menakar keseriusan Bali menangani sampah. Pemerintah Provinsi Bali memperkuat gerakan memilah sampah dari sumber. Langkah ini menjadi kunci keberhasilan dan mendukung operasional fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
0: Dikelola di sumber, tapi paling tidak bisa dipilah sehingga nanti sampah yang sudah terkira ini bisa dibawa nanti ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
4: Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat gerakan pemilahan sampah dari sumber sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan, sampah harus dipilah menjadi organik dan non-organik sejak dari rumah tangga. Menurutnya, pemilahan akan memudahkan proses pengelolaan sekaligus mengurangi beban tempat pengelolaan sampah.
0: Ini sudah menjadi semangat yang sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Harus dipilah sampahnya yang organik dan yang non-organik.
4: Gubernur Koster menjelaskan, di wilayah pedesaan yang memiliki lahan pertanian, sampah organik dapat diolah menjadi pupuk organik untuk mendukung program pertanian organik. Sementara di kawasan padat penduduk seperti Denpasar dan Badung, pemilahan tetap menjadi langkah utama sebelum sampah dikirim ke fasilitas pengelolaan menjadi energi listrik.
0: Untuk di desa-desa, karena ada lahan pertanian, maka sampah organik bisa diproses menjadi pupuk organik dan bisa mendukung pertanian organik yang dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Tapi untuk di wilayah-wilayah yang padat penduduk seperti Denpasar dan Badung, ditambah dengan industrinya yang banyak, hotel, restoran, dan industri lain, tidak semua bisa dikelola di sumber, tapi paling tidak bisa dipilah sehingga nanti sampah yang sudah terkira ini bisa dibawa nanti ke fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.
4: Pemerintah Provinsi Bali juga terus mendorong pembatasan jadwal pembuangan sampah ke TPS 3R sesuai ketentuan yang berlaku. Gerakan memilah sampah diharapkan semakin meluas agar masyarakat terbiasa mengelola sampah dari sumber dan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pembuangan sampah. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Sampah masih menjadi permasalahan pelik bagi Bali. Permasalahan yang telah direspon dengan berbagai kebijakan oleh pemerintah.
5: Keseriusan Bali dalam menangani sampah kini berada di titik balik yang agresif. Didorong oleh statusnya sebagai destinasi pariwisata dunia, pemerintah menerapkan kebijakan keras berbasis sumber dan menargetkan pemilahan sampah 100%. Hal ini ditandai dengan beralihnya sistem kepemanfaatan teknologi modern dan penutupan praktik pembuangan akhir konvensional. Berikut adalah poin-poin di mana keseriusan Bali dalam menuntaskan permasalahan sampahnya. Pertama, kebijakan tegas dan konkret atau shock therapy. Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Iwayan Koster telah mengesahkan regulasi yang mewajibkan warga dan juga instansi untuk memilah sampah dari rumah. Pertama, aturan utama. Instruksi ini didorong melalui kebijakan gerakan daerah yang mengharuskan pemilahan sampah organik dan anorganik, pembatasan ketat plastik sekali pakai, serta sanksi bagi desa atau wilayah yang gagal menerapkan tata kelola dengan benar. Dampak langsung. Kebijakan ini mewajibkan seluruh lapisan masyarakat untuk tidak lagi membuang sampah mentah termasuk sisa makanan langsung ke TPA, melainkan harus diolah secara mandiri atau melalui TPS 3R, yakni tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle. Kedua, transformasi infrastruktur skala besar. Infrastruktur pengolahan sampah telah dirombak drastis untuk menghentikan penumpukan yang tidak terkendali. Pertama, penutupan praktik lama. Penutupan kawasan pembuangan akhir masif seperti TPA Suung dilakukan untuk sendiri metode open dumping. Kedepannya, landfill hanya difungsikan khusus bagi sampah residu yang benar-benar tidak bisa diolah kembali. Pengolahan energi listrik. Bali kini bersiap memaksimalkan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL yang dirancang untuk mengolah hingga 1.200 ton sampah setiap harinya. Kemudian sinergi dengan pengelola swakelola yakni desa dan swasta. Pemerintah kini menyadari bahwa armada pemerintah tidak cukup menjangkau seluruh penjuru dan membutuhkan peran aktif swadaya masyarakat. Standarisasi armada. Pemerintah menggandeng dan memberikan pembinaan kepada pengelola swakelola sampah lingkungan serta menstandarkan truk pengangkut agar proses logistik sampah lebih tertib. Kebebasan wilayah tertentu. Upaya ini menunjukkan hasil. Di wilayah seperti Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, tingkat pemilahan sampah dari sumbernya bahkan telah mencapai 70%. Lalu tantangan yang masih harus dihadapi. Meskipun berbagai regulasi dan pembangunan fasilitas dikebut, tantangan di lapangan masih nyata mengingat produksi harian sampah di Bali sangat masif dan terkonsentrasi di daerah padat perkotaan. Evaluasi perilaku. Kesuksesan penanganan sampah tidak bisa hanya diukur dari peraturan gubernur atau surat edaran saja, melainkan sangat bergantung pada perubahan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat. Konsistensi pengawasan di tingkat banjar dan desa harus dikawal oleh berbagai elemen termasuk mahasiswa. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH bahkan menjadikan Bali sebagai model percontohan nasional untuk implementasi pemilahan sampah.
2: Berikut suara masyarakat terkait menakar keseriusan Bali menangani sampah.
6: Halo, saya Ivo. Menurut saya, keseriusan Bali itu udah mulai terlihat melalui berbagai kebijakan dan program pengelolaan sampah. Cuman ya, efektivitasnya itu yang masih pada konsistensi pelaksanaan, pengawasan juga, sama kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, sama masyarakatnya. Gitu, terima kasih.
7: Perayaan satu yang besar, nah menurut saya pribadi, Bali sudah menunjukkan keputusan untuk menangani soal sampah melalui kebijakan dan program pengelolaan sampah tentunya. Namun,

0: Saya Yuni dari Kuta. Dari segi pandangan saya, terutama di tempat tinggal yang notabene sektor pariwisata, Keseriusan Bali sudah cukup sangat serius menangani masalah sampah niki. Sudah ada berbagai program dan aturan yang dibuat. Nah, tinggal sekarang bagaimana pelaksanaannya bisa konsisten dan masyarakat juga bisa ikut berperan. Karena kalau hanya mengandalkan pemerintah, tentu hasilnya tidak akan maksimal.
1: Penanganan sampah bukan lagi berkutat pada ketersediaan regulasi. Status darurat sampah ini perlu disikapi dengan aksi nyata yang berkesinambungan. Entah bagaimana idealnya pemerintah menyikapi permasalahan ini? Tri Larasati memperbincangkan hal tersebut bersama anggota Divisi Edukasi dan Program Komunitas Sobat Pantai, Niwayan Andini Purnama Dewi.
2: Sejauh mana kebijakan juga program pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Bali benar-benar efektif dalam mengurangi timbulan sampah dari sumbernya, yang mana bukan sekedar memindahkan atau menumpuknya di tempat pembuangan akhir, Rekan Andin?
3: Berapa kebijakan di Bali saat ini mungkin seperti pembatasan penggunaan plastik sekali pakai dan adanya bank sampah, itu menurut saya sudah menunjukkan positif, karena mulai beberapa masyarakat itu mulai terdorong untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Namun efektivitasnya itu merata, karena beberapa tempat di banyak, cukup banyak tempat itu masih sampahnya itu masih bercampur dan akhirnya berakhir di TPA. Artinya menurut saya itu pengurangan dari sumber itu belum menjadi kebiasaan yang konsisten. Nah, kita beralih ke sudut pandang edukasi. Sebenarnya tantangan utamanya di sini adalah memastikan masyarakat itu tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2: Jika sampai saat ini tantangan terbesar yang masih menghambat aktivis, khususnya dalam melihat penanganan sampah di Bali ini, baik dari sisi pemerintah, pelaku usaha maupun partisipasi masyarakat, seperti apa dan bagaimana seharusnya kolaborasi antar pihak ini dibangun seperti itu agar lebih berdampak khususnya untuk lingkungan kita?
3: Masih rendahnya kesadaran dan konsistensi masyarakat dalam memilah serta mengurangi sampah, khususnya sampah plastik. Karena pemerintah telah mengeluarkan kebijakan, tetapi implementasinya tentu membutuhkan dukungan pelaku usaha dan juga masyarakat. Nah, di sisi lain itu, sebagian pelaku usaha masih menghasilkan banyak sekali sampah, terutama plastik, sampah plastik. Dan sementara masyarakat itu belum seluruhnya menjadikan pengelolaan sampah itu sebagai tanggung jawab bersama. Jadi perlunya ada kolaborasi yang lebih berdampak, yang perlu dibangun melalui peran pemerintah yang lebih jelas. Lalu pemerintah juga bisa menyediakan regulasi dan fasilitas pelaku usaha yang bisa menerapkan praktik ramah lingkungan tersebut, dan komunitas serta lembaga pendidikan yang dapat berperan dalam mengedukasikan masyarakat.
2: Baik, seperti itu tantangan yang ada di lapangan. Jika melihat keseriusan Bali dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, indikator apa yang seharusnya nantinya menjadi tolak ukur yang utama khususnya, dan langkah konkret yang paling mendesak saat ini untuk segera dilakukan seperti apa?
3: Sebenarnya indikator utama itu bukan hanya berkurangnya volume sampah di TPA, tetapi juga meningkatnya jumlah sampah yang berhasil dipilah, didaur ulang, dan diolah dari sumbernya. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah itu tentu menjadi tindakan yang menjadi ukuran penting dalam langkah konkret ini. Nah, langkah yang paling mendesak adalah memperkuat edukasi lingkungan secara berkelanjutan mulai dari sekolah, komunitas, hingga tingkat desa. Edukasi ini tentu kita harus dibarengi dengan fasilitas yang memadai, pengawasan yang konsisten, dan juga dengan adanya hal tersebut masyarakat itu lebih mudah untuk menerapkan kebiasaan pengelolaan sampah yang baik. Dan dengan demikian, pengurangan sampah dapat terjadi dari sumbernya dan tidak hanya berfokus pada penanganan di akhir proses.
2: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan salah satu anggota Divisi Edukasi dan Program dari Komunitas Sobat Pantai sekaligus aktivis lingkungan, Niwayan Andini Purnama Dewi. Semoga bermanfaat untuk Anda.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mempercepat penanganan jalan rusak. Dinas PUPR NTB menargetkan seluruh proyek perbaikan jalan mulai dikerjakan pada Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Halwi.
5: Kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan.
6: Kepala Dinas PUPR PKP NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, pemerintah provinsi tahun ini tidak mengalokasikan pembangunan jalan baru. Anggaran yang tersedia difokuskan untuk pemeliharaan serta perbaikan ruas jalan yang mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor. Menurutnya, seluruh proses kontrak ditargetkan sudah berjalan pada Agustus 2026. Dengan rata-rata durasi pekerjaan sekitar 2 hingga 2,5 bulan, proyek perbaikan jalan diperkirakan selesai pada September hingga Oktober.
5: Polanya sudah kami sampaikan tadi, kita pacu, sudah percepat. Ayo Dewati, jangan lagi Pak Kadis seperti kayak kemarin, ujung-ujung baru ditumpuk. Oh siap, kita sudah buat dano, insya Allah saya bilang di Agustus kita sudah, saya sampaikan ke seluruh, kita coba buat target Agustus, kalau sudah bisa kita semua kontrak sudah berjalan. Nah kalau sudah Agustus, berarti kan September, Oktober, kalau 2 bulan kan rata-rata 2 bulanan pekerjaan kita, 2 bulan sampai 2,5. Insya Allah sudah di September atau di Oktober sudah selesai.
6: Kusuma Wijaya menjelaskan percepatan ini dilakukan agar pelaksanaan proyek tidak kembali menumpuk di penghujung tahun seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Meski demikian, ia mengakui anggaran pemeliharaan jalan tahun ini hanya sekitar 3,5 miliar rupiah. Karena itu, perbaikan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan ruas jalan yang kondisinya paling mendesak.
5: Ya, karena penganggarannya jadi 3,5 miliar. Nah, ada sekarang, iya, kecil sekali. Ya itu dia Pak, kita pakai perbaikan sporadis istilahnya. Tapi yang mana yang paling prioritas, itu dulu kita tangani. Mudah-mudahan ya perubahan ini ada lagi tambahan bensin ini, biar bisa agak jauh lagi perjalanannya.
6: Pemerintah Provinsi NTB juga berharap adanya tambahan anggaran pada perubahan APBD. Tujuannya agar cakupan perbaikan jalan dapat diperluas dan semakin banyak ruas jalan yang bisa ditangani.
1: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja. Proyek ini juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota.
7: Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir di awal. Jadi di bawah di nol itu ada soran besar di sana.
8: Penataan kawasan titik nol Singaraja tidak hanya ditujukan untuk mempercantik wajah kota Singaraja, tetapi juga menjadi solusi mengurangi potensi banjir di kawasan pusat kota. Proyek tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan berkelanjutan. Kepala Dinas PUPR Perkim Buleleng Putu Adipta Eka Putra mengatakan penataan kawasan titik nol diawali dengan pembenahan sistem drainase. Saluran air berukuran besar dibangun untuk mengalihkan debit air hujan langsung menuju sungai, sehingga beban genangan di kawasan pusat kota dapat dikurangi.
7: Urgensi titik nol itu apa sih? Yang pertama sebenarnya itu pengendalian banjir dia. Jadi di bawah titik nol itu ada saluran besar di sana yang kita buang nggak lagi ke kota, kita buang ke sungai terdekat. Sungainya di mana? Di Banyumale. Sehingga beban di kota menjadi lebih ringan untuk volume airnya saluran besar. Itu sebenarnya di awal. Tapi dipadukan,

0: Selain pembenahan drainase, proyek tersebut juga mencakup penataan utilitas bawah tanah dengan merapikan jaringan kabel dan saluran layanan publik agar tidak lagi semrawut. Penataan pedestrian, pemasangan bangku taman serta penyediaan ruang publik yang lebih nyaman juga menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan. Menurut Adipta, penataan titik nol tetap mempertahankan nilai sejarah dan unsur filosofi kota Singaraja. Konsep arsitektur yang diterapkan memadukan unsur bangunan kolonial dengan nilai budaya lokal Buleleng sehingga identitas kawasan tetap terjaga.
1: Bahkan semua gambar, semua warna, sabun juga kita konsultasi dengan tokoh-tokoh kita, akademis, sabun rektori juga sabun banyak masuk ke tapi itu masalah warna. Kenapa warnanya hijau? Menurutnya ada emas, itu ada maknanya. Hijau itu lambang kesuburan, kemakmuran, dan emas lambang kejayaan. Suara Buleleng ke depan seperti itu arah.
0: Ia menambahkan penataan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Selain titik nol, pemerintah juga akan melanjutkan penataan kawasan pelabuhan Buleleng, Gedung Imako, Museum Sunda Kecil, hingga kawasan Pabean agar terhubung menjadi satu kawasan kota yang representatif. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalankan program Balita Masmirah atau Bangun Literasi Anak. Maya Oktarifa melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus menggencarkan upaya meningkatkan budaya membaca di tengah masih rendahnya minat baca masyarakat. Tepatan dengan peringatan Hari Pustakawan Nasional, berbagai inovasi layanan perpustakaan terus dikembangkan agar lebih mudah menjangkau masyarakat. Asisten 1 Sekda Lombok Tengah, Lalu Mulyawan mengatakan, pemerintah menargetkan terwujudnya masyarakat yang gemar membaca. Karena itu layanan perpustakaan diperluas untuk seluruh kalangan termasuk penyandang disabilitas. Menurutnya pun perpustakaan kini tidak hanya menunggu pengunjung datang, tetapi juga aktif mendatangi sekolah dan komunitas melalui layanan perpustakaan keliling serta penyediaan buku sesuai kebutuhan masyarakat.
4: Kita punya programnya, kita bekerja sama dengan masyarakat, kita kerja sama dengan sekolah, kita fasilitasi. Misalnya dia butuh buku apa, nanti kita datang ke situ. Jadi kita bangun komunitas-komunitas. Layanan perpustakaan keliling, pertama kita jadwalkan ke sekolah mana. Kemudian yang kedua, kita memenuhi permintaan masyarakat. Dari misalnya dari komunitas apa ada dia buat kegiatan, dia minta kita fasilitasi.
3: Lebih lanjut dikatakan, untuk menumbuhkan budaya membaca sejak dini, pihaknya juga menjalankan program Balita Masmirah atau Bangun Literasi Anak. Program ini melibatkan orang tua melalui kerjasama dengan posyandu agar anak-anak lebih terbiasa membaca buku daripada menggunakan telepon genggam. Setelah itu berbagai kegiatan literasi seperti kursus bahasa Inggris bagi anak-anak di wilayah pinggiran juga telah dilaksanakan dan akan terus dikembangkan.
4: Balita Masmirah itu akronim dari Bangun Literasi Anak. Jadi anak-anak itu harus dibangun literasinya sehingga ketika dewasa dia memang sudah menjadi anak-anak pembaca, masyarakat pembaca. Dan itu segera kita lakukan, itu sudah kita lakukan. Bukan, baik dengan cara sosialisasi, nanti juga akan kita bekerja sama dengan kesehatan lewat posyandu. Karena ibu-ibu juga harus diberi motivasi bagaimana mengajak anak-anaknya mau membaca.
3: Yang menambahkan koleksi buku di perpustakaan saat ini masih mampu memenuhi kebutuhan pengguna, meski jumlahnya akan terus ditambah seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat.
2: Babin Kamtipnas menjadi ujung tombak pelayanan Polri di tingkat desa. Peran Babin Kamtipnas tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang dihadapi warga.
5: Landasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi.
6: Babin Kamtipmas menjadi ujung tombak pelayanan Polri di tingkat desa melalui pendekatan humanis dan kemitraan dengan masyarakat. Babin Kamtipmas Desa Bungkulan Polsek Awan I Putu Harisandi Mahayuda mengatakan selama lebih dari 9 tahun bertugas dirinya berupaya hadir sebagai pelayan masyarakat sekaligus problem solver. Melalui konsep community policing, Polri membangun kemitraan dengan masyarakat untuk mendeteksi dan menyelesaikan persoalan sejak dini.
5: Nah, ini meresap ke jiwa raga kami, sanubari kami, bahwa memang benar kami menyadari pertama kami diberikan kepercayaan di instansi Polri untuk mengabdi, terutama kami selaku Babin Kamtipmas Kada terdepan itu selaku ujung tombak pelayan Polri di masyarakat yang sering sekali sudah kita ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, jadi etalase Polri yang ada di masyarakat, kegiatan masyarakat apapun, kemudian hal apapun, ada setiap permasalahan, kita hadir di sana dan berusaha menjadi problem solver pemecah masalah. Jadi kira-kira pengabdian yang kami lakukan seperti itu.
6: Selain menjaga keamanan dan ketertiban, Babin Kamtibmas juga aktif membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial seperti penggalangan bantuan, pendampingan warga yang membutuhkan, serta mendukung akses pendidikan. Menurutnya, kepedulian kepada masyarakat merupakan bagian dari pengabdian sebagai anggota Polri.
5: Melandasi diri kami bahwa Polri itu adalah bukan sekedar profesi, melainkan jalan untuk kami mengabdi. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak bisa bantu banyak orang, satu orang, paling tidak jangan menyakiti orang lain. Jangan menyakiti masyarakat. Kemudian yang paling terpenting di sini, mungkin bisa dipakai tagline Beli Babin di sini adalah, keamanan ketertiban itu merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar. Dari itu, mari secara bersama-sama seluruh komponen kita memahami, menyadari, dan kita wujudkan secara bersama-sama tentunya dengan penuh kesadaran.
6: Melalui sinergi antara Polri dan masyarakat, diharapkan keamanan dan ketertiban dapat terus terjaga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan. Sementara dari dunia olahraga dilaporkan, euforia Piala Dunia 2026 berpotensi memberikan dampak positif terhadap aktivitas UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia ini turut meningkatkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor usaha.
7: Diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan semacam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu.
8: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
7: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur PPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya emang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, yang orang mungkin banyak ya nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan.
8: Sementara itu, pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.

0: sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
1: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Pemprov Bali memperkuat gerakan memilah sampah dari sumber. Pemprov NTB mempercepat penanganan jalan rusak. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Hikmat Raharjo mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan

0: jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore menjelang malam pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Tembang Islami. Kami menghadirkan untuk Anda lagu-lagu Islami dan juga keislaman. Dan untuk itu pendengar, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dari Qariah kita. Qari kita maksud kami, Emar Diansa, Surat Bani Israel ayat 9-13 yang berbunyi:
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi, Maha Benar Allah atas segala firman-Nya. Dan saatnya kita mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Baik, pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita baru saja mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk itu saya Wani Rukwani beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas.
2: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Kota Pantas di Surga dari Dadali. Pendengar, lagu ini mengingatkan kepada kita semua bahwa ketika kita terlena dengan dunia, rasanya memang tak pantas untuk di surga. Jadi untuk itu segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bertaubat semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita pintu surga, pendengar. Nah, seperti lagu dari Endah Saraswati, Pintu Surgamu.

Kota Sampurna, lagu ini menutup perjumpaan kita di program Tembang Islami. Tentu sudah mendengar Wani menemani Anda mulai dari pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar di pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak acara selanjutnya. Ada jadi untuk itu, buat Anda dimanapun Anda berada, tetap dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Program Masa Tura di Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar pelecing kangkung adalah hidangan khas Pulau Lombok yang sangat populer dengan sensasi rasa segar dan pedas. Keunikan utamanya terletak pada penggunaan kangkung khas Lombok yang berbatang besar dan renyah. Disajikan dengan siraman sambal mentah yang diracik dengan cabai rawit, terasi Lombok, tomat, dan perasan jeruk limau.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pukul 19.10 menit, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Malam hari ini, untuk Anda yang baru berkumpul dengan keluarga setelah melakukan serangkaian aktivitas, semoga tentunya dengan berkumpul bersama keluarga akan menjadi sebuah obat dari segala keletihan yang Anda alami hari ini. Ya, pendengar, tentunya keluarga merupakan rumah pertama ya, dari pembentukan karakter dan tempat kita selalu menemukan tempat pulang. Apapun pencapaian ataupun kegagalan yang kita alami di luar, di tengah dunia yang sekarang terasa bergerak cepat ya, tentunya momen-momen kecil bersama dengan keluarga adalah rumah yang terus menjaga kewarasan kita untuk terus berpikir. Ya, memang seringkali pendengar, kita baru menyadari bahwa betapa berharganya sebuah keluarga ya, ketika jarak memisahkan, ketika kita dalam rantauan, atau ketika kita sedang dalam tugas dalam waktu panjang, atau ketika kesibukan membuat kita kehilangan waktu bersama dengan keluarga. Keluarga juga, pendengar, menjadi tempat kita untuk berpikir bahwa memang di luar sana kita kerap kali dinilai dari pencapaian, kemudian jabatan ataupun entah itu kesuksesan dan hal-hal lain. Namun keluarga adalah satu dari sedikit tempat di mana kita diterima sebagai pribadi kita apa adanya. Keluarga adalah orang-orang yang tetap memeluk kita di saat kita gagal, dan tentunya merekalah yang akan merayakan hal-hal kecil dengan tulus bersama kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 19.27 menit, kami ajak Anda untuk beristirahat sejenak dari segala aktivitas untuk sama-sama kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

sallallahu alaihi wasallam igtanim khumsan qabla khumsin hayataka qabla mautika wa sihhataka qabla suqmika wa faraghaka qabla shughlika wa shababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrika rahul baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, raihlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Masa hidupmu sebelum matimu, masa sehatmu sebelum sakitmu, masa luangmu sebelum sempitmu, masa mudamu sebelum tuamu, dan masa kayamu sebelum miskinmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Ya, benar-benar Anda masih mendengarkan Pulau 1 RRI Mataram di pukul 19.51 menit. Bagaimana aktivitas Anda di malam hari ini? Sebuah informasi dari Lombok Barat kami ketengahkan untuk Anda. Krisis air bersih akibat musim kemarau yang terus meluas di Kabupaten Lombok Barat mendengar. Diantisipasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Barat. Kemudian BPBD Lombok Barat juga mencatat wilayah terdampak keringan kini bertambah signifikan, mencakup 5 kecamatan, 11 desa, dan 45 dusun. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, BPBD bersama sejumlah instansi terus menggencarkan penyaluran bantuan air bersih. Hingga saat ini sebanyak 228 ribu liter air yang telah didistribusikan kepada warga yang terdampak. Data tersebut menunjukkan sebanyak 6.102 kepala keluarga atau sekitar 15.156 jiwa kini mengalami dampak langsung akibat krisis air bersih yang dipicu oleh kemarau berkepanjangan. Kepala Bidang Darurat dan Logistik BPBD Lombok Barat, Tony Hidayat, mengatakan bahwa kondisi kekeringan mengalami peningkatan dibandingkan dengan laporan pada pekan sebelumnya. Meski jumlah wilayah terdampak terus bertambah, Tony memastikan bahwa distribusi bantuan air bersih masih berjalan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap diupayakan terpenuhi melalui kolaborasi lintas instansi. BPBD juga tengah menyiapkan langkah lanjutan untuk mengantisipasi kemungkinan semakin meluasnya wilayah terdampak. Salah satunya tentunya dengan melakukan kajian cepat sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Selain fokus pada penyaluran bantuan air, BPBD juga memperkuat upaya mitigasi melalui edukasi pada masyarakat agar lebih siap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung. Menurut Tony, koordinasi lintas sektor telah dilakukan sebanyak 2 kali dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Bank NTB Syariah, Pemerintah Kecamatan, hingga perwakilan desa. BPBD mengingatkan masyarakat untuk menggunakan air secukupnya dengan bijaksana, menghemat pemakaian air bersih, serta segera melaporkan apabila wilayahnya mengalami kesulitan mendapatkan akses air agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran berita nasional.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
2: Oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
0: Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 8 Juli 2026, saya Rudy Zain. Indonesia dan India sepakat memperkuat kerjasama dalam pelestarian kebudayaan melalui konservasi Candi Prambanan. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Prime Minister Narendra Modi and India.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi dan menyambut baik kerjasama Indonesia dan India dalam konservasi dan restorasi cagar budaya Kompleks Candi Prambanan, Yogyakarta. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri India Narendra Modi usai meninjau Kompleks Candi Prambanan siang tadi. Presiden Prabowo menyebut bahwa kerjasama dalam konservasi ini menandakan hubungan erat Indonesia dan India yang telah terjalin sangat lama. Untuk itu Presiden Prabowo Subianto berharap dengan kerjasama konservasi Candi Prambanan ini akan memperkuat hubungan erat Indonesia dan India dalam menghadapi tantangan di masa depan.
3: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
4: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
5: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
4: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Lebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
7: Apa itu tadi, Pak?
6: Ya, ditanya baru identitasnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan seorang saksi bernama Ade Zainal dari PT 5 Abadi Lestari sebagai saksi. Budi mengatakan penyidik menelusuri keterlibatan saksi terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan perusahaan swasta tersebut. Selain itu, penyidik juga mendalami dugaan adanya permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi. Menurut Budi, besaran fee yang diminta diduga mencapai sekitar 10% dari nilai paket proyek.
2: Hari ini dilakukan pemeriksaan saksi dari pihak swasta, ini didalami terkait dengan paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
6: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
7: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas itu. Ya. Tugas.
6: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhada melaporkan.
9: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang dimana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
10: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
9: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
10: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
11: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah saya, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situ lah mengandung mineral tanah jarang. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya, Mas ya? Nah, 2 kali pengiriman.
10: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih, menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2,5 juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
13: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri, Jeffrey Haryadi, dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
12: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
13: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
14: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit, dan manajemen risiko. Report smart atau tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
13: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
16: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
15: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
16: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayantoni Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
17: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
16: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
18: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
19: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di jalan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
18: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
19: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini, dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
20: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tani.
18: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stutar melaporkan.
21: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karning, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
22: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan electronic system tersebut.
21: Hari mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timur Leste, Rayendra Arial menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
1: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop a digitalized integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
21: Sabar yang saya katakan. FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters. Pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia put di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dan kualifikasi Piala Dunia Padel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau pelatnas. PBPI mengandung pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.

0: Ketua Umum PPPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelum menegaskan komitmennya untuk membawa Pahdil Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
1: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena di Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka. Target saya apa, nggak perlu, cuma persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma kok saya punya feeling salah satu dari yang mereka kok kayaknya kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah, jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
0: PPPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel PIV World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PPPI berencana mengikut sertakan timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pol 1 Jakarta. Guna sama-sama kita nikmati Ruang Rindu Berjaringan untuk malam hari di hari Rabu 8 Juli 2026. Kita menuju ke Pol 1 Jakarta.

0: seringkali terlihat tegar, padahal diam-diam masih mencari si jantung hati yang telah lama pergi. Setiap kali kehilangan, setiap kali kenangan datang, jantung ini terasa dat-dik-duk-der, mengingat kembali birunya kasihku yang dulu begitu indah. Bangku tua jadi saksi betapa panjang penantian yang telah kulalui, karena hingga hari ini tetap kamu tok yang memenuhi ruang hatiku. Mungkin memang kau belahan jiwaku, bahkan terasa seperti kau tercipta dari tulang rusukku, sehingga setiap kali namamu terlintas berdiri bulu romaku dan rindu kembali menemukan rumahnya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Keringat dingin meluncur, si dia kecup keningku, meledak rasa dalam dada, aduh mana tahan, dak dik duk dalam jantungku. Hei berdiri mak bulu romaku, bila ku dengar janji-janjinya, katanya cinta setuguh tugu monas. Itu lirik yang luar biasa.
0: Betul ya. Yes. Kebayang enggak sih kalau Safik bikin lirik seperti itu?
1: Belum kebayang sih.
0: Belum kebayang.
1: Belum
0: ya.
1: Kebayang.
0: Karena belum pernah monas bikin ya. Lagu jenaka ya.
1: Iya, belum pernah. Baik, saya Tengku Syafiq bersama Bang Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Benar banget, jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Tengku Syafiq tadi. Betul. Merupakan hits besar di mana bintang tamu kita malam ini yang menciptakan lagu tersebut.
1: Baik, malam ini tanggal 8 Juli 2026 kita dirilis seluruh semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Kita langsung bergabung ngobrol dengan bintang tamu kita, seorang penyanyi, musisi, arranger, pencipta lagu tentunya, produser juga. Ya. Tapi lebih dikenal sebagai pencipta lagu-lagu hits di era yang tadi udah kita puterin ya, Dat Dik Duk Der salah satunya. Betul. Sejak era 80-an. Betul. Ada Bang Benny Ashar. Apa kabar Bang Benny?
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Yudi, Mas Afik, ya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Para pendengar pecinta Radio Republik Indonesia. Sekali merdeka, sekali
0: merdeka.
2: Sehat semua dan tetap semangat.
1: Pokoknya cinta harus teguh, tugu monas. Ya Bang Benny, ini senang sekali. Saya juga baru pertama kali ketemu. Dan saya kalau dibandingin Bang Benny jauh sekali ya angkatannya. Tapi yang pasti semua lagu-lagu beliau yang kita pernah dengar dulu itu menjadi inspirasi, terutama buat penerus pencipta lagu setelah Bang Benny, begitu
0: ya, begitu ya.
1: Iya kan dok, benar.
0: Iya, iya, iya, benar.
1: Bang Benny pertama kali terjun ke dunia musik nih, kira-kira apakah langsung jadi pencipta lagu atau awal karirnya jadi anak band
0: atau gimana ceritanya?
1: Gimana
2: ceritanya? Jadi begini mas Tengku ya, Mas Tengku dan Mas Yudi. Awal mulanya ya kita seperti kayak teman-teman biasa ya, teman-teman pada main band-bandan ya, tahun 80-an ya.
0: Oke.
2: Tahun 80-85 kan main band-bandan pada waktu zaman itu kan masih rock ya, buah anak muda kan buah main rock kan gitu tuh ya. Ya sekitar sekian tahun ya, dua tahunan ya. Saya sempat mendirikan grup band juga di waktu itu di Solo.
0: Oh, kan? Di Solo. Oke. Okay.
2: Ya, di Solo Surakarta ya, Solo Adiningrat. Solo Adiningrat. Ya, habis itu kami berpikir lagu-lagu zaman dulu monoton ya, lagunya seperti itu. Apakah saya bisa mampu ya membuat sesuatu lagu yang lain daripada yang lain? Karena karena zaman dulu lagu-lagunya seperti gitu ya.
0: Iya, gelas-gelas kaca ya, gitu ya.
2: Seperti eranya Bang Rinto, Rianto, kan gitu. Gimana ya caranya membuat ya meskipun dalam genre yang sama dan pop itu, tapi kita punya karakter sendiri ya, kita punya karakter sendiri. Dan saya berpikir kalau bisa bagaimana caranya kita bikin karakter itu yang berbeda sehingga orang susah mau tebak kan gitu. Kalau yang dulu kan jelas bahwa ya ini lagunya Bang Rinto nih, gitu ya. Lagunya Bang Pance misalkan ya, Bang Keli misalkan atau kan gitu. Nah, ya saya waktu itu di Solo itu sebelum saya terjun ke dunia rekaman, banyak saya tuh menciptakan lagu, tetapi lagu itu tidak kita recording.
0: Oke. Okay.
2: Hanya sekedar untuk apa ya? Untuk supaya kita punya referensi kita sendiri dalam menciptakan lagu itu. Dan waktu itu ya kami siaran-siaran itu di radio-radio itu, Mas.
0: Oke. Okay. Termasuk RRI Solo juga?
2: Iya, termasuk RRI Solo. RRI Solo siapa? Sana ya di RRI Solo, radio-radio swasta itu yang ada di Kota Surakarta,
0: kota-kota
2: sekitarnya. Ya, saya pernah siaran-siaran langsung begitu. Zaman dulu kan hanya pakai gitar aja sudah bagus banget ya, zaman dulu. Nah, itu setiap minggu itu saya selalu siaran. Minimal 5 lagu itu lagu-lagu baru yang kita
0: ciptakan
2: gitu tuh. Makanya kita juga banyak lagu-lagu genre-genre bahkan dulu sebelum OP, sebelum Bang Ebit ya, model-model seperti itu dulu kan masih zaman gitar-gitar itu.
0: Kita
2: sudah bikin ya model-model gitu, terus model-modelnya Frankie and Jane yang duet
0: mereka
2: gitu tuh. Kita sudah membuat itu. Namun kita tidak merekam secara komersial. Ya, hanya sekedar untuk tambah jam terbang aja supaya kalau lagu-lagu seperti ini, karakternya seperti ini, berarti saya dapat inspirasinya dari mana.
0: Okay. Nah,
2: itu untuk mengawali itu. Dan itu juga berlaku ke karya-karya berikutnya, termasuk nanti lagu-lagu Jawa atau lagu-lagu daerah. Karena untuk supaya kita bagaimana kita bisa untuk memodifikasi.
0: Oke.
2: Itu loh, Mas.
0: Siap ya. Kalau begitu.
1: Luar biasa.
0: Ini karena memang very legend,
1: betul,
0: sangat-sangat legend yang mungkin juga banyak gitu kan.
1: Banyak ya.
0: Buat Anda sudah mendengar yang pengen ikutan langsung bisa telepon di studio 0213441499 dan 0213440696 atau telepon WhatsApp, kirim WhatsApp juga. Voice note juga boleh 0811-797-27912.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Manado.
1: Manado.
0: Namanya Benny juga.
1: Ya. Sama ini
0: Bung Benny. Ada Bung Benny Jo. Selamat Bung Benny Jo.
3: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rindu
3: warahmatullahi
0: wabarakatuh.
3: Karya anak bangsa Iksan. Iksan Terores.
1: Iya, ini baik. Kemarin Bang, ini kita sudah berbeda di ruang rindu.
0: Silakan Bang Benny Jo pertanyaannya.
3: Ketemu lagi di ruang rindu. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Iya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Benny sama nama ini tak Bung Benny, Bung Benny Jakarta dan Bung Benny Manado ini.
2: Ayo baik, waalaikumsalam, Bung Benny juga ya yang ada di Manado ya.
3: Ya, senama nih, senama ini dengan kamu ya.
2: Iya,
3: Bung Benny. Kalau saya sih pakai Jo, kalau Bung Benny kan hanya Benny doang kan. Benny doang.
2: Oh iya. Ashar. Iya, Mas.
3: Ashar.
2: Iya.
0: Salah
1: pertanyaannya Bung Benny.
3: Oke deh, ini ada salah satu pencipta lagu yang sangat legend nih.
0: Benny.
3: Ini pertanyaannya. Adakan lagu Berdiri Bulu Romaku yang dinyanyikan oleh Hetikus Endang. Kenapa harus Hetikus Endang yang nyanyi?
0: Atau
3: mungkin karakter vokalnya Hetikus Endang cocok dengan lagu Berdiri Bulu Romaku? Itu pertanyaan pertama.
0: Okay.
3: Pertanyaan kedua, untuk menciptakan satu buah lagu, apa pertama-tama apa yang menciptakan? Nadanya apa liriknya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap. Itu nanti dijawab ya. Oke, Bung Benny.
2: Iya, iya.
0: Makasih Bung Benny.
1: Bung Benny.
0: Silakan
2: langsung dijawab
0: nanti aja. Bang,
3: ada tato penyiar favorit ya yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Ike Darsono Memuaya. Semangat ya Ibu Ike ya.
0: Siap.
3: Sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Angkel Gazi juga di Sumatera, Bung Leman di Lampung, terus ada Gilang Kertasono, Bung Kendi, Toli-Toli, Pak Mali
4: Bekerbaru. Banyak kali.
3: Masih Manado. Makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita masih di seputaran Sulawesi ya, ke Bau-Bau. Bang Albert,
1: selamat malam.
0: Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bung Albert.
0: Bung Albert,
1: sudah adakah?
0: Sudah adakah suaranya Bung Albert? Oh, tidak ada tampaknya suaranya Bung Albert.
1: Oh,
0: baik, coba kita lihat ini di, yang ada di
1: WhatsApp ya.
0: Mana? By WhatsApp ya. Oke. Coba di WhatsApp, mudah-mudahan tersambung. Ya udah kalau begitu.
1: Baik.
0: Kita jawab pertanyaan.
1: Ya,
0: Benijo. Tanya. Oh, sebentar ini coba kita terima dulu.
1: Iya.
0: WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Bu Ana.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Iksan. Apa kabar?
1: Kenapa semuanya bilang Kak Iksan?
0: Iya, iya.
1: Oh.
0: Mungkin di TV kan Kak Iksan.
1: Berarti saya
5: Kak Yudi, Bang Yudi.
0: Ada Tengku Safik.
1: Iya,
0: Bu Ana.
5: Iya, selamat malam juga.
1: Selamat malam.
5: Bang Benny Asar.
2: Ya, selamat malam, gitu.
0: Apa yang mau ditanyakan silakan.
1: Silakan, Bu.
5: Ini ada lagu ini apa tuh? Untuk siapa?
0: Betul.
5: Aku dilahirkan ke dunia, sayang.
0: Siap.
5: Nah, itu diliriknya tahun berapa?
0: Oke, ada lagi?
5: Sedang aku orang kampung yang tak punya apa-apa.
0: Cinta bisa bagus ya.
5: Tahun berapa itu?
0: Oke, udah itu aja.
5: Sebabnya lagunya ini nih, pokoknya itu
0: mewakili kata semuanya. Hati ya.
5: Mewakili kata hati. Semuanya apa? Penghibur semua, baik-baik semua lagunya.
0: Siap, oke, itu aja. Buana.
5: Sampai sekarang ini masih ganteng aja.
1: Woi, iya dong.
0: Tahu aja,
1: tidak lekang
5: Indonesia. Iya dong, semua. Mana Mbak Itanya?
1: Mbak Ita lagi berhalangan, jadi diganti dengan saya dulu. Mudah-mudahan minggu depan beliau kembali lagi.
5: Menemani ruang
0: ini.
1: Oke,
5: terhibur. Salam Bu, salam dulu ya.
1: Boleh,
0: silakan.
1: Boleh.
5: Seribu peserta.
0: Aha.
5: Buat ini, buat

0: baru lewat Oma Ana.
1: Siap, terima kasih.
0: Dinda dan semuanya sejarah
1: okay.
0: terkecuali.
1: Oke. Okay.
0: Ya, semoga sukses selalu ya.
1: Terima kasih. Wah. Sama-sama. Kita ke Toli-Toli. Wah. Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Ya, halo Papa, Mas Yudi, Ismail, Tengku, Syafiq.
2: Halo.
3: Salam kenal. Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Langsung pertanyaannya.
3: Semangat ya untuk semuanya ya.
2: Iya, terima kasih.
3: Ya, siapa? Bang Benny.
1: Iya, betul.
3: Lagunya tuh udah berapa banyak yang diciptakan.
1: Okay.
3: Terus di lagu-lagunya ada nggak sih yang collab sama Bang Benny? Misalkan dia ceritanya relate lah sama kehidupan Bang
1: okay.
3: Benny.
1: Okay.
3: Pernah menciptakan lagu Keroncong atau Seriosa Bang Benny? Itu aja sih.
1: Okay. Okay.
3: Terus yang terakhir apa aja nggak lagunya yang kira-kira kan jenaka tuh pernah ada yang jadi konsep film atau gimana?
1: Oke.
3: Terus ya
1: bangunnya. Baik. Terima kasih.
3: Selamat malam untuk semua kru dan semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih.
1: Terima kasih. Sama-sama.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Kendari. Ada Mbak Tiara, selamat malam.
4: Selamat malam Bang Benny.
5: Selamat malam Mbak Tiara dari Kendari.
4: Ya.
5: Sehat selalu Mbak.
4: Ya alhamdulillah sehat. Kemana sebaliknya semua yang ada di studio di situ.
1: Alhamdulillah sehat. Langsung silakan pertanyaannya Mbak Tiara.
4: Ya pertanyaannya sedikit seperti ini. Bang Benny kan pencipta lagu ya. Sejak tahun berapa menciptakan lagu, terus yang nyanyikan lagu-lagu yang diciptakan Bang Benny itu siapa-siapa aja
1: Pak? Okay.
4: Ya mungkin itu saja pertanyaan
1: siap.
4: Saya.
1: Siap.
4: Ya terima kasih Bang Benny bersama Bang Yudi. Ibu Bang Yudi ya.
1: Betul. Sama ya, Tengku Syafiq.
4: Iya bersama Pantik. Tengku Syafiq.
1: Ya.
4: Selamat malam. Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Terima kasih Mbak Tiara di Kendari. Yes. Kita ke menjawab pertanyaan.
2: Iya benar. Sudah banyak terkumpul nanti.
1: Oke, dari Bang Boni Jo ini apa pertanyaannya. Itu? Lagu Berdiri Dulu Ramaku kenapa diberikan ke Hetekus Endang? Apakah memang dia doang yang cocok?
6: Jadi begini Mas, Mas Benny Jo ya, di Manado. Jadi begini, dahulu sebelum Berdiri Bulu Rumahku itu saya ciptakan untuk Hetekus Endang. Justru pertama kali itu lagu hit saya yang meledak pertama kali itu Mimpi Digigit Ular ya.
1: Kinarawi.
6: Top 2 ya dari Jawa Barat ya.
1: Bandung
6: itu. Dulu itu malam lagu itu meledaknya justru malah tidak di Indonesia pertama, malah di Malaysia dulu. Setelah Malaysia kan baru masuk ke Indonesia. Nah waktu di Malaysia itu kebetulan bosnya Hetekus Endang Pak Ajiu ya dari Musika Studio itu masih ada di Malaysia, dikasih tahu bahwa lagu yang hit di Malaysia Mimpi Digigit Ular itu adalah penciptanya orang Jakarta, orang Indonesia gitu tuh. Langsung beliau begitu sampai ke Jakarta langsung mencari saya waktu itu, mencari saya untuk minta tolong dibuatkan lagu untuk Hetekus Endang. Saya mulai menciptakan lagu buat Hetekus Endang karena ya dari itu Mas, dulu saya bikin lagu langsung oh ini yang nyanyi untuk siapa ya, misalkan untuk Heti, kita sebelumnya sudah tahu dulu karakter Heti karakter vokalnya itu seperti apa, huruf matinya kayak apa, huruf hidupnya seperti apa. Berapa otak dulu dia, misalnya ada hidupnya ada di mana, kenesnya ada di mana gitu. Ya itu sudah kita pelajari jauh-jauh, sudah kita pelajari. Langsung saat itu begitu saya dapat order untuk menciptakan lagu buat Hetekus Endang, langsung saya membuat seperti itu. Seperti Berdiri Bulu Rumahku.
1: Oke.
2: Begitu Mas. Jadi berarti lagu itu diciptakan memang ibaratnya membayangkan lagu ini akan dinyanyikan Hetiku Sendang, jadi seperti itu.
6: Kita memang menciptakan khusus untuk Hetiku Sendang, khusus untuk Hetiku Sendang, sesuai dengan karakter vokalnya, kenaskahnya itu, nggak mungkin jadi. Ya ada juga di album Berdiri Puru Rumahku yang slow ya, yang slow, yang di satu album dengan Berdiri Puru Rumahku misalkan Secangkir Madu ya juga itu sukses, juga lagu itu juga meledak juga sukses, tapi di album itu, tetapi tidak sesukses yang Berdiri Puru Rumahku. Memang itulah karakternya Happy itu ya seperti itu ya. Karakternya
2: Berdiri Ma itu ada itu yang dipikirin tuh sama ini Asar.
1: Nah ini karena tadi udah ceritain tentang Berdiri Puru Rumahku, pertanyaan dari Bang Beni Jo tadi, kalau bikin lagu lirik dulu atau judul dulu?
6: Ada dulu. Jadi begini Mas, bikin lagu tuh bermacam-macam ya.
2: Iya betul.
6: Bisa ada yang lagu, ada yang kita bikin notasinya dulu, ya,
1: oke.
6: Atau kita nemu liriknya dulu, atau sekaligus,
1: ya,
6: atau sekaligus juga ya. Okay. Ya, jadi begini, dulu tuh saya anggap buat latihan, makanya saya tadi dari awal saya bilang awalnya saya ya buat belajar sampai kita bikin setiap minggu tuh 5 atau 7 lagu siaran-siaran di radio itu anggap aja hilang, lagu itu udah nggak terpakai.
1: Okay.
6: Hanya sekedar untuk bagaimana ya, saya kalau misalkan saya mau menciptakan lagu A yang seperti ada di dalam pikiran saya itu bisa tersampai semua. Nah, kalau kebetulan seperti kayak Berdiri Puru Rumahku, saya bikin lagunya insidental gitu. Jadi bareng notasi lirik dan beatnya itu sudah sekaligus, kita sudah tahu dulu kan gitu. Oh, kita mau bikin irama seperti ini, beat seperti ini. Jadi sering kali saya bikin lagu itu baru sampai di baitnya saja refnya hilang, buang, berarti nggak jadi.
1: Oh gitu ya?
6: Iya, langsung saya buang begitu saja. Udah berarti ini nggak klop. Karena lagu yang biasanya nih, yang menurut pengalaman saya, lagu yang benar-benar bagus yang hit itu yang mewakili kata hati.
1: Oke. Okay.
6: Jangankan mewakili kata hati orang, mewakili kata hatinya dirinya sendiri aja nggak masuk, bagaimana kalau didengarin dengan para pendengar yang lain kan, begitu Mas?
1: Siap.
6: Makanya saya selalu satu set waktu bikin Berdiri Puru Rumahku itu, satu set itu Mas. Jadi lirik notasi sama beatnya sudah sekaligus kita kita barengin gitu. Itu sejarahnya.
1: Siap. Pertanyaan dari Bu Ana di Sorong, kau tercipta dari tulang rusukku, diciptakan tahun berapa itu dan dirilis tahun berapa?
6: Kalau lagu Kau Tercipta Tulang Rusukku itu dirilis tahun 1988. Padahal saya menciptakan lagu karena sudah tahun 1986 ya.
1: 86.
6: Oh, 86. Okay. Jadi kini sejarahnya lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusukku itu sudah lama tuh lagu itu. Sudah saya ciptakan itu sudah lama. Tapi saya belum nemu penyanyinya yang pas dengan lagu ini. Belum ketemu. Jadi waktu itu ya sudah kebetulan ada produser dari Cipta Record ya. Itu juga salah satu produser yang saat itu hit juga ya, termasuk selevelan musika dan lain sebagainya. Itu saya sampai dibilang, Benny kamu bisa bikin wantar dulu saya. Lagu ini karena lagu sudah jadi, saya tunjukkan dulu. Cuma saya minta sama produsernya, saya minta artisnya yang sesuai dengan apa yang saya mau. Saya bilang, artismu ada berapa kan gitu saya tanya.
1: Iya.
6: Artis saya ada si A, si B, coba bawa sini deh. Ada yang enggak yang cocok dengan karakter lagu yang saya bikinkan?
1: Saya bikin. Oke. Okay.
6: Nah, waktu itu saya ketemu Maya Angela. Waktu itu ya, ketemu Maya Angela. Kebetulan saya ketemu Muklas Adiputra itu, sebenarnya anak itu bagus. Saya justru nemunya Muklas itu malah bukan dari produser kan gitu tuh. Yang nemunya ya pada waktu dia main ya, nyanyi-nyanyi biasa, saya nemu anak ini, wah kayaknya anak ini kalau saya duetkan dengan Maya Angela, itu pasti cocok. Saya masih ngotot karena memang saya mencipta lagu Kau Tercipta dari Tulang Rusuk itu memang saya khususkan spesial untuk lagu-lagu duet, bukan lagu solo Mas.
1: Siap.
6: Waktu itu bosnya itu Cipta Record itu nekat ya, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Terus udah ini biar dinyanyiin sama Maya Angela saja. Tapi saya gak yakin, saya nggak yakin. Ya, dia munculkan solo Maya Angela, solo satu lagu penuh. Waktu itu zaman kaset ya Mas ya.
1: Iya.
6: Itu kurang ya. kurang
1: naik ya.
6: Kurang naik lah, kurang ngedorong lah. Ya jalan-jalan tapi biasa enggak ada.
1: Oh, jadi sempat rilis Mbak Maya dulu ya. Solo.
6: Solo. Okay. Terus Mavras juga sempat rilis juga solo, solonya juga.
1: Oh, dua lagu yang sama itu.
6: Dua lagu yang sama sempat dirilis dua-dua mental. Mental semua di situ. Bahkan saya sudah bilang sekali ini kalau enggak ini ya sudah stop aku atau mendingan nanti saya cari aja artis lain aja kalau akhirnya Pak Jepet ya kan udah di versi duet aja ya ini yang saya mau kan itu tuh okay. Baru musiknya saya rubah sedikit, musik saya rubah sedikit baru kita bikin duet Maya Angela dengan Rano Karno langsung begitu muncul
1: Maya Angela
6: dengan Adi Putra
1: okay.
6: Ya Muklas begitu safari keluar safari besok paginya wah langsung
1: gitu ya.
2: Safari
1: Karya Safari.
2: Oh iya,
6: sama Aneka Karya Safari.
1: Edisut. Ya. Emang tahu?
2: Tahu masih kecil itu.
6: Masih kecil. Nah, itu

0: Inggris tahun 93 Rano Karno. Gitu tuh. Tapi sebelumnya juga banyak juga ini karena kalau Rano Karno ini kan model seperti ini kan ngikut.
1: Ngikut
0: yang sebelum-sebelumnya yang
1: betul, sudah betul.
0: Ini kan era pop dangdut gitu. Sedangkan era pop dangdut tahun era pop dangdut itu tahun 1989 itu sempat saya menciptakan sebuah lagu, mungkin ya sudah pada sudah tahu ya kalau yang level-level nostalgianan seperti Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku. Hedy Diana,
1: Hedy kan, Diana ya,
0: itu kan pertama kali
1: ya, memang
0: pertama kali di Indonesia ini antara pop ya pop dut istilahnya itu
2: pop dut kalau di sekarang itu namanya hip dut
1: ya, ada hip
2: dut
1: ya,
0: itu kan gara-garanya dari ini dulu pertama kali muncul ya,
2: Bang Benny ini mencetus bahwa ada kolaborasi
0: ya. Nah, karena ya gini mas ini kan ada ceritanya dulu, ada ceritanya nanti mempengaruhi ya. Dulu kenapa nih, jadi kenapa kok saya menciptakan pop dangdut itu istilahnya dulu zaman di Glodok mas Wah. Zaman di Glodok semua tahu semua itu era tahun 80-an 90 itu tahu semua kan berarti ada di Glodok itu pencipta lagu pop itu wah di mocok sendiri, nge-group sendiri.
1: Terus gitu ya.
0: Orang dangdut itu nge-group sendiri. Nah, satu berpikir mas, ini gimana ya caranya bisa menyatukan ini orang-orang pop pencipta pop ya, selama ini masih sama orang-orang dangdut, orang pop itu bisa nyatu. Nah, gimana lama itu mas. Saya pernah nyoba sekali tapi nggak berhasil. Baru yang kedua saya berhasil ini menyatukan pop dangdut itu.
1: Oke.
0: Nah, tadi ternyata orang pop juga butuh orang dangdut, orang dangdut juga butuh orang pop, termasuk musisinya.
1: Betul.
0: Siap. Itu baru masuk.
1: Luar biasa.
0: Ini udah kita lanjut lagi. Nah, kaitannya sama cintaku tergusur dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, Rano Karno. Nah, zaman Rano Karno tahun 93 ya, Rano Karno itu cintaku tergusur ya. Tahun 93. Nah, waktu itu kan saya lagi banyak mengerjakan artis-artisnya dari JK Record. Artis-artisnya JK Record ya toh, banyak saya ngerjain artisnya JK Record. Nah, kebetulan saya punya materi lagu ya itu tadi. Saya tuh butuh karakter vokal yang agak tipis-tipis bagaimana, tapi yang beda kan gitu loh. Beda-beda, tapi dia mampu di popnya juga bagus yang gitu tuh. Cuman ya tidak terlalu vokal, tidak terlalu kedangdut kan gitu. Kebetulan di JK Record waktu itu saya belum dapat artisnya. Saya bereksperimen ini, cobalah ke perusahaan yang lain. Saya ketemu sama si Rano Karno. Rano Karno kira-kira gimana? Wah, masuk ini sesuai di karakter lagunya. Karena waktu itu saya bikin Cintaku Tergusur dulu tuh sebenarnya awal liriknya tuh bukan Cintaku Tergusur tapi daerahku tergusur zaman dulu gusur-gusuran.
1: Zaman gusur-gusuran
0: itu DKI dulu lihat zaman gusur-gusuran. Akhirnya lirik itu langsung saya rubah ke aduh kalau itu lagu ini aku rubah aja ke karakter lagu-lagu cinta lah. Saya rubah ke situ sesuai dengan ceritanya si Du waktu itu. Akhirnya ya dinamika Rano Karno ya sukses juga.
1: Kita ke Sumatera Barat sudah yang nungguin ada Bang Rama. Selamat malam Bang Rama.
3: Selamat malam Bung Yudi. Thank you.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam juga buat Benny, Bang Benny.
0: Ya, ya, selamat malam.
1: Oh Rahma, silakan. Oh Rahma.
2: Rahma Sumatera Barat.
3: Ya, Sumatera Barat.
1: Siap, silakan. Ya.
3: Saya udah lama nih seneng nih lagu-lagu cintanya Bang Benny nih ya.
1: Oke.
3: Pertama nih yang ini nih. Di sini di bangku tua ini.

0: Yes, mewakilkan
1: Benar. Iya. Menjiwali.
2: Di radio daerah di sini.
1: Oke, siapa apa yang mau ditanya?
0: Rahma mau nanya apa, Uni Rahma?
2: Iya, tanya sama Bang Wendy gini. Kan biasanya menciptakan lagu buat ya artis-artis yang dipilih nih sama Bang Wendy kan.
3: Betul.
2: Ini kan berdasarkan bayarannya royal

0: terus karena royalti. Bagaimana kalau ada yang meminta lagu yang orang biasa seperti saya nih minta?
1: Oke, juga ini ya.
0: Enggak, kalau boleh dikasih bocoran berapa?
1: Iya. Itu aja.
2: Terima kasih Uni Rahma. Ada lagi cukup.
0: Kedua, saya masih pingin dengar lagu-lagu ciptaan berikutnya karena udah lama vakum ya, enggak dengar lagi ciptaannya sekarang gitu.
1: Iya, ya, betul ya, nanti lagu-lagunya ya.
2: Tetap stay tune.
0: Salam sehat dan selalu buat Bang Benny.
1: Iya,
0: salam. Salam sehat juga buat Bang Yudi sama Teguh Safik.
1: Iya, siap.
0: Boleh salam buat ini ya.
1: Iya.
0: Salam juga buat RRI Padang, buat RRI Bukit Tinggi dan RRI dan Pasar, buat grup Ketawaki TV dan Pasar selalu.
2: Aduh, amin.
0: Terima
2: sama.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember, ada Pak Ahmad. Selamat malam, Pak Ahmad.
2: Malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ismail dengan Mas Agus sama ya juga bintang tamu, selamat malam.
1: Siap.
3: Bang Benny. Ya, saya sangat bangga dan salut pada Bang Benny. Salam kenal dan salam sehat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
2: Pertanyaannya?
3: Pertanyaannya begini, pertanyaannya sejak kapan Bang Benny ini menjadi pencipta? Apakah mulai dari SMP atau tingkat sudah fakultas? Bagaimana cara-cara kita menciptakan lagu itu? Bagaimana, apa melalui kerakat, apa puasa dulu menciptakan gitu?
1: Oke.
3: Ya, yang ditonjolkan, yang diagung-agungkan lagu apa dari Bung Dan, Bang Rano Karno, mohon maaf, dari Bang Rano Karno. Lagu yang diinginkan.
1: Siap, ya. Oke.
3: Salam boleh.
1: Siapkan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, Benigo, ya juga Putra Dinda, juga Angkasawati RRI Jember, juga RRI Sumenep, Angkasawati RRI Singaraja dan Jakarta.
1: Jakarta. Terima kasih.
3: Terima kasih. Salam NKRI dan salam sehat semuanya.
1: Baik.
3: Yang rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk pendengar yang teramat sangat senior. Wah, di RRI Jakarta jarang-jarang nongol, tiba-tiba nongol kembali
2: karena bintang tamu.
1: Bintang tamunya legend banget soalnya. Selamat malam Bu Merpati.
2: Selamat malam Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati.
4: Iya, selamat malam juga. Assalamualaikum buat Bang Benny, buat Bang Tengku juga.
2: Selamat malam juga Ibu. Salam kenal.
1: Pertama-tama, marilah kita.
4: Pertama-tama, tunggu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, dan mau
1: rindu. Nah,
4: siap. Kira-kira Bang Benny ini akankah mengarang lagu lagi buat penyanyi dia akan datang nih ya di jam sekarang kira-kira akan mengarang lagi enggak, dan siapa kira-kira yang akan dipilih, misalnya penyanyi lama atau penyanyi barunya gitu.
1: Okay.
4: Nah, atau satu lagi mungkin Bang Benny sendiri yang akan menyanyikan gitu loh.
1: Wah, mungkin Yudi Ismail juga atau Tengku Syafiq
4: bisa juga. Bang Tengku juga bisa juga. Terus sama Bang Benny ya kan. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih banyak Ibu.
4: Tetap sukses, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Merpati. Baik. Nanti kita
2: Bang Yudi. Ini kedua kali kalau nggak salah saya menggantikan Mbak Ita ya.
1: Kenapa?
2: Dan ini paling banyak penelpon yang
1: luar biasa. Nanti kita jawab satu persatu dan udah kita catat pertanyaannya. Kita dengerin lagu dulu. Betul. Karena tadi disinggung-singgung lagu ini, lagu yang hits pertama kali di Malaysia.
2: Oke.
1: Mimpi digigit ular.
2: Jangan di mana-mana.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Yudi Ismail dan ada
1: saya Tengku Syafiq.
0: Siap, bintang tamu kita
1: ada Bang Benny Asar.
0: Sebelum kita ngobrol, kita sapa-sapa dulu. Betul. Semua pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Ya,
1: mari Bang.
0: Silakan.
1: Ya, apa kabar? Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Apa kabar Bone, Boven Digul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Antikong, Fak-Fak.
0: Kemudian mana nih? Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Ya, ada yang di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksmawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Ya, ada juga di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian ada Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Ya, juga ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skous, dan Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenep, Sungai Penuh, Sungai Pakning, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Ya, selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, Yogyakarta, Pekabari.
0: Juga yang di kota-kota lain yang belum disebutkan. Betul. Barangkali karena kadang-kadang ada juga stasiun relaynya.
1: Oke.
0: Gitu. Ya. Yang mau gabung silahkan.
1: Sama bintang tamu boleh, bisa via WhatsApp di 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 3440696.
0: Waduh, ini yang nungguin udah full.
1: Full.
0: Semua line udah terisi. Kita yes. Ke Bogor dulu. Mm-hmm. Ada Teteh Dinda.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda,
1: Mang.
0: Silakan Teteh Dinda.
2: Ya, selamat malam Yudi Ismail, Safiq.
1: Iya, Teh.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Maaf ya.
2: Kemarin suara itu di 100% Indonesia, katanya nggak bisa dengar suara Yudi sama suara Tengku Safiq.
0: Lah kok bisa? Kenapa begitu? Yang lainnya bisa dengar kok.
2: Kedengeran. Tapi kalau sekarang clear.
0: Oh, terima kasih kalau begitu.
1: Memang ini kan ruang berbagi rindu.
0: Iya.
1: Pas banget kalau kemarin nggak dengar, hari ini pasti rindu. Pertanyaannya apa untuk dan tamu, Teh?
2: Ya, tapi tanya dulu lah, Yudi. Ya apa kabare?
0: Api. Alhamdulillah baik.
2: Puhaba, Safiq.
1: Habaga, Teh, sehat.
2: Alhamdulillah. Mas Benny Asar, selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tadi sudah dengar, jadi Teteh kalau bergabung tuh dengar dulu ceritanya, baru dapat bahan gitu ya.
0: Oh, oke, okay. Langsung digoreng ya.
2: Iya, udah dapat bahan, diuleni dulu gitu ya.
0: Silakan.
2: Diuleni dulu, baru digoreng gitu. Mas Benny.
3: Ya.
2: Apa ini anekdot atau relate ya? Tadi kan ada beberapa lagu yang Mas pencetus lagu pop dut itu kan Mas Benny Asar ya. Ya. Apakah ini anekdot? Kalau penyanyi dangdut bisa bawakan lagu lagu pop, tapi penyanyi pop belum tentu bisa bawakan lagu dangdut.
0: Oh, oke.
2: Okay. Ya. Nah, terus yang kedua, satu lagi apa ya tadi lupa.
0: Lah.
1: Nanti kalau ingat
0: telepon lagi.
2: Jangan. Itu satu lagi apa tadi kok
0: jadi. Iya, ayo dong, banyak yang nunggu soalnya.
2: Iya, sudahlah kalau begitu.
0: Satu aja ya.
1: Satu aja dulu ya.
2: Terus berkarya ya Mas Benny Asar.
0: Iya. Iya, siap.
2: Biar lagu-lagunya makin disuka sama mungkin kekinian ya, anak-anak kekinian juga ingat, jadi dengar dan suka gitu dengan karya-karya Mas Benny Asar.
0: Siap, terima kasih Teteh.
2: Teteh mau jumpa, mau balas salamnya Pak Abdullah ya di Jember tadi ya.
0: Oke. Okay,
2: salam sehat ya untuk Pak Abdullah. Terus host untuk host Pro 1 RRI Nabire ya, ada Kakak Manu dan host di RRI Serui.
0: Serui,
2: ada Kak Simon juga ya.
0: Siap, oke.
2: Okay. Salam untuk semuanya dan dari Teteh cukup dulu, Yudi, Safi,
0: iya,
2: Mas Benny, terima kasih terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
0: Bye. Bye. Kita ke Maluku Tengah, ada Ayu. Selamat malam, Yu.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori, Mas Agul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yudi bersama Tengku Syafi.
1: Iya, iya, malam.
4: Iya, selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam, Pak Ayu.
4: Iya Bang Benny, tidak pernah cinta kamu gak sih buat anak-anak kuliah di Indonesia, khususnya musisi yang ada di Timur Indonesia.
0: Oke, okay.
4: Tapi saya buat Bang Benny tetap semangat gitu ya. Tapi ada pertanyaan saya lanjutan gitu ya. Kan pencipta lagu ini pasti seperti yang disampaikan Bang Benny tadi, menciptakan terus nanti gak dipakai gitu ya. Idenya montok gitu ya. Terus lirik gak nyambung gitu. Atau udah jadi tapi takut dirilis gitu. Takut dirilis maksudnya. Terus untuk konsisten seorang pencipta lagu gitu ya, sebagai seorang Benny sendiri itu seperti apa?
0: Oke.
4: Okay. Itu aja sih gitu.
0: Siap.
4: Karena saya agak serak nih.
0: Agak serak ya?
4: Iya.
0: Makasih ya, Ayu.
1: Terima kasih.
4: Iya, soalnya buat Bang Benny tetap semangat, tetap sukses. Dan saya menyapa kembali Bapak Benicio, Bapak Bindi, kemudian juga buat Icara di Bonde, dan semua menerkan rilis seluruh Indonesia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Batam, ada Mas Prabu. Silakan Mas Prabu.
1: Selamat malam Mas Prabu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Assalamualaikum buat Bang Yudi dan Bang Tengkiu.
0: Thank you. Waalaikumsalam. Silakan langsung dengan Bang Benny Asar.
5: Iya. Iya, assalamualaikum Bang Benny Asar, selama apa Sugeng Dalu.
3: Sugeng Dalu juga.
5: Iya,
3: Mas Prabu Batam.
5: Bang, iya, nggih.
3: Sehat-sehat selalu
5: Bang ye. Benny kan Bang, ya Bang Benny kan dari Solo. Yeah. Nah, jadi yang mau ditanyakan dua aja, Bang Benny.
3: Yeah.
5: Yang pertama apa masih jadi itu Ketua Persatuan Seniman Seluruh Indonesia? Yeah. Yang pertama, terus yang kedua, seorang legend kan Bang Benny Asar. Kira-kira ini kan Piala Dunia nih, memprediksi siapa gitu. Karena kan legend ini biasanya apa ya, ada indera ke-8 apa ke-9.
0: Iya,
5: gitu.
0: Siap, oke.
5: Okay. Iya, salam yang buat yang di Batam, penyiar Bang Aril. Di Tanjung Pinang ada Ardian, yang di Solo buat buat Mas Manggala.
0: Siap, terima kasih. Pak iya, Prabu.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di line WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Malam.
6: Halo, selamat malam.
0: Iya, dengan halo, siapa ini?
6: Malam. Iya, dengan siapa ini?
7: Dengan Tawan di Singaraja.
0: Tawan di Singaraja. Silakan.
7: Iya, benar sekali. Halo Bang Yudi, halo Mas siapa? Taufik.
1: Safik.
3: Mas Safik.
0: Safik, Tengku Safik.
7: Oh, Tengku Safik, iya. Iya, Mas. Selamat malam, Mas.
1: Malam.
7: Mas Benny Asar juga, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mas Tawan.
7: Kalau saya, sebenarnya untuk lagu-lagunya Mas Benny kan, saya kelahiran 86.
0: Oke.
7: Okay. Jadi mungkin ketika lagu itu dirilis, saya masih kecil. Tapi sekarang saya masih kecil. Cuman sekarang saya masih dengerin yang Bangku Tua.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay.
7: Dari Dewi Purwati, terus Di Mana Ada Kamu Di Situ Ada Aku dari Hedi Diana kan, ciptaan Bang Benny juga ya.
0: Iya,
1: betul.
7: Iya. Pertanyaannya gini. Itu kayak yang Berdiri Bulu Romaku, kalau di ada orang yang cover, dirilis ulang tuh dinyanyiin, itu Mas Benny sendiri dapat ini enggak sih?
0: Royalty.
7: Royalty enggak sih? Ya, saya penasaran gitu aja, soalnya lagu-lagu Laos tuh banyak sekarang dirilis ulang, dinyanyiin, di cover dengan berbagai versi gitu loh.
0: Siap.
1: Siap.
7: Iya. Itu baik. Aja sih Mas Beni.
0: Ya, ya. Terima kasih.
7: Boleh kirim salam sebentar aja?
0: Silakan.
7: Iya buat kru asik-asik EPI di Pro 1 RRI Singaraja selamat malam, sama Pro 1 RRI Mataram juga selamat malam.
0: Oke.
7: Okay. Oke, terima kasih. Selamat bertugas.
0: Sama-sama, terima kasih. Tawan. Ini menelpon di sesi ini.
1: Wah, luar biasa.
0: Ada Bang Leman. Ya. Selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
8: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
8: Selamat malam Bang Benny.
3: Selamat malam juga Bang Leman.
8: Ya, saya akan nonton lipet ini Mas Yudi.
0: Oke. Ya, oke. Okay.
8: Pakai topi putih Mas Yudi.
1: Pakai topi.
8: Topinya lain.
0: Lebih ke krem sih ya.
8: Iya, pakai baju hitam.
1: Betul.
8: Yang ganteng gitu.
0: Siap.
8: Topiknya baju oen gitu
0: ya. Iya, silakan pertanyaannya.
8: Pertanyaannya begini untuk Bang Benny.
0: Iya.
8: Apakah masih saat ini masih menciptakan lagu gitu?
0: Oke, okay, terus?
8: Dan juga apakah dia memakai sistem manual atau digital gitu? Dan juga untuk Bang Benny, apa namanya itu yang ketiga bang Benny itu lupa tadi aku tanyain.
0: Oke, dua aja berarti ya.
8: Ya itu aja lah Bang Benny. Salam Bang Benny.
0: Siap
8: Bang Yudi. Mas Yudi,
0: siap.
8: Untuk tadi untuk siapa namanya,
1: saya Bang Syafiq
8: Benny Jo.
1: Benny Jo
8: tergaul
0: sama okay.
8: Dan semuanya tanpa
1: okay. kecuali. Oke, okay. Leman, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab pertanyaan dulu ya, karena banyak banget ini pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kelewat. Tadi ada Ibu Tiara di Kendari belum terjawab ya. Betul. Sejak kapan menciptakan lagu dan penyanyinya siapa aja? Silakan, Bang Beni Ashar.
3: Ya, selamat malam Mbak Tiara ya.
0: Ya.
3: Mbak Tiara dari mana nih?
0: Dari Kendari.
3: Oh, dari Kendari. Tadi nanya siapa saja artis-artis yang
0: pernah diciptakan lagu ya?
3: Ciptakan lagu-lagu kan itu. Ya sebenarnya tahun-tahun 85 sampai 90-an ya, sampai ke tahun 2000-an hampir semua artis-artis nasional kita sudah pernah
0: bawain lagunya.
3: Saya antara lain ya yang sudah berhasil sukses itu seperti ada Hetty Koes Endang, Maya Angela dan Muklas Adiputra. Terus Maya Angela sendiri solonya itu dari duet Muklas sendiri, terus Dewi Purwati, ada Sita Devi,
0: siap
3: ya, terus ada Riana Andam Dewi, banyak juga nih yang ini, belum termasuk artis-artis yang pada waktu itu masih baru seperti kayak Anindya Putri misalkan, begitu tuh masih banyak lagi Mbak gitu.
0: Okay.
3: Kalau di ini terus kalau yang untuk pop dutnya ada di sini ada Hedy Diana, ada Dian Piscesa, Mega Selvia, Rani Cecilia, wah dan banyak lagi, hampir semua penyanyi dangdut waktu itu mau pengen coba bawain pop dut itu. Karena pada waktu itu kalau enggak modelnya enggak pop dut itu ya market kasetnya itu kurang diminatin. Jadi pada waktu itu semua artis-artis mau enggak mau suka enggak suka kan itu, termasuk okay. termasuk zaman waktu itu ya, termasuk ya mohon maaf seperti kayak Obi Mesak gitu. Ya mau enggak mau ya terus bawain juga karya-karya saya juga untuk kebetulan pada waktu saat itu ya, sekaligus setelah selesai bikin nyanyikan karya saya, beliau mencoba untuk membuat sendiri, ternyata juga bisa.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan banyak lagi Mas, banyak.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Berapa banyak lagu yang pernah diciptakan? Kemudian ada nggak sih lagu yang relate sama kehidupan sehari-harinya atau cerita dari Bang Benny Asar?
1: Relate sama diri sendiri kan?
0: Iya.
1: Ya.
3: Jadi kalau dihitung semua jumlah pada waktu sampai sekarang tuh kan saya mencipta lagu ya udah ratusan lagu, bahkan banyak juga lagu-lagu yang tidak sempat saya rilis, artinya yang kita
1: produksi
3: tapi tidak dirilis kan itu.
0: Oke.
3: Ya terus
0: ada yang ceritanya lagu yang cerita dari cerita sendiri gitu kali ya.
3: Tapi hampir rata-rata saya menciptakan lagu itu setelah saya hijrah ya, habis dari kota Solo ke Jakarta. Hampir rata-rata lagu-lagu saya itu saya ciptakan yang ada di Jakarta, terutama itu yang ada di Jakarta saya menciptakan itu hampir rata-rata itu
1: pengalaman
3: dalam kehidupan keseharian saya.
1: Berarti memang relate. Iya.
3: Ada terkait dengan kehidupan saya, atau mungkin banyak juga teman-teman kita melihat cerita-cerita dari teman saya, teman-teman itu melihat kehidupan teman-teman, banyak yang curhat kan begitu. Akhirnya saya dapat inspirasi untuk membuatkan lagu minimal. Karena waktu itu saya membuat lagu itu bagaimana supaya lagu ini mewakili kata hati, hanya itu aja. Kalau saya nilai, wah saya bikin lagu tapi notasinya kalau dinyanyiin kok enggak mewakili kata hati, ya kita buang dulu begitu tuh Mas. Makanya kan kebanyakan lagu-lagu yang top hit saya yang sampai sekarang rata-rata kebanyakan, ya kalau orang-orang bilang itu legend ya, tapi ya seperti kayak itu. Rata-rata kebanyakan mewakili kata hati gitu tuh.
0: Lagu
3: sederhana, simple tapi itu benar-benar gimana ya, lagu itu simple mewakili kata hati, begitu dengar tuh seolah mewakili kan itu, benar-benar wah ini kejadian benar. Nah, seperti itu Mas.
0: Oke. Pernah bikin lagu keroncong atau seriosa dan soundtrack film?
3: Betul. Jadi kalau lagu keroncong itu tahun berapa ya? Sebentar ya. Sekitar sebenarnya untuk pop dan dangdut itu saya banyak menghasilkan karya-karya dari musik pop yang ngebeat ya, yang versi jenaka maupun yang slow rock ballad istilahnya ya, slow rock ballad itu yang slow-slow terus ke modifikasi. Nah, di era tahun 2000-an ya, tahun 2000-an itu saya tahun berapa ya, sekitar tahun 92 atau 92 sampai ke tahun 2000 saya sering juga banyak membuat artinya eksperimen yang tadi Mbak bilang tadi kan lagu keroncong. Cuma waktu itu kalau lagu-lagu keroncong, kalau saya pikir lagu keroncong, nah pada waktu itu kan bagaimana, kita kan jenuh juga lagu keroncong kok isinya, kok cuman lemes aja kan itu, perengantuan, kok enggak semangat
0: perengantuan ya. Gitu ya, oke.
3: Kok seperti itu, keroncong kok selalu disukai sama orang-orang tua saja, tapi yang muda
0: banget iya.
3: Ini gimana supaya anak muda itu
1: tergugah ya.
3: sehingga mereka nyanyi lagu keroncong itu tetap senang gitu. Nah, saya waktu itu bereksperimen menggabungkan musik keroncong, saya gabungkan ke dangdut itu. Saya gabungkan tadi modifikasi, artinya jadi kalau istilah saya itu pop dangkrong ya, pop
1: dangdut keroncong,
3: pop dangdut keroncong,
1: dangdut keroncong.
0: Itu siap.
3: Terus akhirnya muncul Campur Sari dan Dedek Mengek itu.
0: Saya
3: memodifikasi dari lagu keroncong, saya oplos, saya kombinasikan dengan dangdut kan itu, dicampur ngepop kan gitu no.
0: Jadinya gitu ya.
3: Jadi ada beberapa album yang sukses juga gitu.
0: Siap.
3: Kalau orang Jawa mesti album enggak salah gitu. Rujak jeruk, pipo gendeng, nemplek itu sampai ke Suriname juga, sampai sekarang ini masih gitu juga. Nah, itu kalau orang-orang Jawa Tengah, Jawa Timur pasti tahu semua.
0: Gitu ya. Siap.
3: Sampai Pak Budi, Bang Budi waktu RRI zaman RRI, saya pernah diprotes juga, katanya waduh Mas Ben ini ngerusak pakemnya keroncong. Padahal kita nggak ngerusak pakem keroncong,
1: kita mau baru ya,
3: kita mengembangkan. Kalau soal keroncongnya sendiri ya saya tetap hormat itu keroncongnya, pakemnya, cuman
1: iya, pakemnya pasti
3: kita
1: masih
3: kan
1: ada.
3: Mengembangkan bagaimana supaya anak muda itu senang banget.
0: Iya, itu aja. Uni Rahma, ini kalau orang biasa yang beli lagu berapa katanya ada hitungannya, beda-beda apa ya memang? Jangan orang biasa sama kayaknya, orang biasa.
1: Kayaknya jangan diomongin di sini ya.
0: Nanti
1: terlalu frontal. Nanti bukan apa, semua bingung nanti.
0: Semua bingung nanti ya.
1: Minta lagu.
0: Kemudian Pak Ahmad di Jember.
1: Mungkin nanti apa? Akan kita kasih kontak personnya kalau memang
0: siap mau, di ya. Instagram atau di Twitter, di Instagram atau di apa gitu ya.
1: Media, ya.
0: Sejak kapan mencipta lagu tadi udah dijawab, cara menciptakan lagu seperti apa sih biasanya?
1: Ada trik-trik khusus ya?
3: Tadi pertama saya sudah
0: cerita tentang
3: Happy Kusendang ya. Mencipta lagu itu cuman trik-triknya mencipta lagu itu ya tadi. Mm-hmm. Kalau triknya mencipta lagu itu kan bermacam-macam tadi yang kurang sudah saya jelaskan. Ada yang liriknya dulu,
1: yeah. Mm-hmm.
3: Ada yang notasinya, mm-hmm. kan gitu tuh. Nah terus ada yang bareng juga.
0: Okay.
3: Yang bareng. Kalau saya lebih sering menciptakan lagu itu satu lagu itu baik song maupun refren maupun koda itu sudah satu paket. Jadi gimana tadi sempat disinggung apa ada trik-triknya apa seperti pakai ilmu-ilmu apa gimana, yeah. kan tadi ada gitu. Ya memang dulu saya sering kalau zaman dulu kan orang sering mencari ke sumber inspirasi kan gitu, maksud ada rumusnya untuk mencari sumber inspirasi kan itu tuh. Jadi bagaimana kita masuk ke sumber inspirasi lanjut kita bisa menciptakan dengan beberapa
1: cara.
3: Gabungan iya, antara karena itu harus jadi kesatuan ya.
1: Betul.
3: Antara notasi
1: lirik dan sama musik.
3: Ya. Itu okay. Sudah jadi kesatuan. Betul. Nah, karena itu kan
1: paketnya itu.
3: Iya, kan? Paketnya itu. Jadi ya memang ada ilmunya tapi susah kalau kita jelasin.
0: Oh, siap.
1: Ada mengalir begitu ya, saja ya.
0: Tapi jelas ya. Nanti dibuka kursus ya. Berarti ya.
3: Jadi waktu bikin lagu itu sudah jelas ini waktu betul. Bikin lagu udah oh lagunya segini udah langsung ada di kepala gitu.
0: Oh, siap. Ibu Merpati tadi nanya akankah bikin lagu lagi dan siapa yang akan dipilih kan? Untuk membawakan lagu kalau misalnya yang penyanyi lama siapa, penyanyi baru siapa?
3: Kalau saya sampai saat sekarang monggo siapa saja, saya sudah nggak pilih-pilih lagi, nggak pilih deh, mau penyanyi lama, mau penyanyi baru, itu nggak ada masalah. Betul. Bagi saya.
0: Oke, okay. Siap
3: gitu mas.
0: Pertanyaan dari Tata Dinda.
1: Ya.
0: Dinda. Ada anggapan bahwa penyanyi pop
1: bisa nyanyi lagu dangdut.
0: Bukan, kebalik, penyanyi dangdut bisa nyanyi lagu pop, tapi belum tentu bisa nyanyi lagu dangdut. Benar begitu nggak sih?
1: Iya benar.
3: Ini banyak pertanyaan yang seperti ini.
1: Iya.
3: Sebenarnya makanya kenapa saya bikin pop dangdut itu tuh. Kalau dulu kan ya itulah yang membuat kita tuh pecah-pecah.
0: Oh, oke.
3: Itu salah satu contoh yang kecil yang bikin pecah itu kan seperti itu. Orang dangdut itu mestinya wah dangdut itu seperti ini, pop itu seperti ini. Nah, kita ambil di tengah supaya kita tuh bisa
1: menyatukan
3: supaya
1: ya.
3: Supaya kita bisa menyatu. Jadi banyak kok hampir semua penyanyi pop membawakan
1: lagu dangdut
3: ya. Misalnya pop dangdut itu juga sukses juga kok. Malah popnya sendiri zaman tahun-tahun 90-an ya. Tahun 90-an itu malah justru orang-orang pop itu semuanya mati semuanya. Produksinya mesti bawain pop dangdut. Mungkin Mas sudah pernah ngerasain ya. Orang-orang dangdut sendiri juga bingung juga kan gitu. Mau gak mau ya harus kolaborasi.
1: Siap, karena kelebihan gitu. Dari dangdut itu mungkin saya tambahkan ya Bang, sorry saya potong. Karena mungkin lagu dangdut itu kan ada cengkok kan? Nah belum tentu memang gak semuanya penyanyi pop itu menguasai cengkok. Tapi mungkin karena label penyanyi itu, apalagi penyanyi dangdut, dia bisa menyanyikan pop karena memang ya nyanyi pop itu biasa. Tapi kan membedakan dangdut dan pop itu ya karena ada cengkok.
0: Ada cengkok.
1: Nah Bang Benny itu menyatukan
3: merumuskan cengkokan itu. Merumuskan cengkoknya sehingga orang pop itu bisa, orang dangdut itu bisa dan di pasar pun di market juga tembus.
1: Dengan kemasan musiknya mungkin ada sentuhan
0: dangdut. Masih ada beberapa pertanyaan Ayu di Maluku.
1: Iya.
0: Gimana caranya bisa terus konsisten menciptakan lagu?
1: Betul.
0: Wah, ya, luar masih biasa tetap loh. Terus sampai saat ini gitu.
1: Tahun 80-an kan? Nah, sampai sekarang.
3: Sebenarnya mencipta lagu itu namanya seniman itu ya tidak ada pensiun, Mas, kan itu ya.
1: Saya masalah sampai tanya. Akhir Ayu.
0: Namanya juga Ayu di Maluku.
3: Ayu, iya, Mbak Ayu di Maluku. Akhir, jadi kalau seorang seniman itu enggak ada kata pensiun terus nanti kita berhenti mau bikin lagu atau apa enggak.
1: Sudah jadi darah daging.
3: Iya, jadi sebenarnya sekarang aja ini kita lagi bawa siaran begini pun ini
0: udah,
3: ya,
0: sudah bikin lagu.
3: Sudah ide.
1: Sebenarnya udah sambil ide. Ngomong ya. Udah.
0: Oh, siap.
3: Jadi lagu.
0: Siap.
3: Sebenarnya enggak ada istilah mau pensiun mau kapan, enggak ada.
0: Ada Mas Parabu di Batam tadi masih jadi ketua apa Persatuan Artis Seniman
3: SPSI.
0: SPSI masih ya?
3: Kalau di SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia ya, memang SPSI Serikat Pemersatu Seniman Indonesia memang saya tuh menginisiasi ya, artinya sebagai pendirinya. Memang kami ingin ya awalnya ya dari itu tadi Mas, dari kita mempersatukan hal yang kecil itu bisa berhasil, kenapa tidak saya besarkan sekalian kapasitasnya. Akhirnya kami menyatukan semua elemen seni, mau elemen lukis, tari, pematung, pemahat dan seterusnya, itu kita satukan jadi menjadi Serikat Pemersatu Seniman Indonesia atau SPSI kan. Itu Mas, cuman itu aja kalau untuk kaitan dengan organisasi. Yang targetnya bagaimana supaya para seniman-seniman ini mempunyai menteri di Indonesia.
1: Penting itu.
0: Ada tawan di Singaraja. Ya. Kalau ada yang mengcover mengcover lagu-lagunya Bang Benny Ashar,
1: dapatkah royalti kan?
0: Dapatkah royalti gitu ya? Bang Tua jadi saksi.
3: Ya.
0: Dan lain sebagainya.
3: Ya, ya kalau royalti kan sampai sekarang ya masih ada, ya. Walaupun banyak hal-hal yang tidak sesuai, tapi kayaknya sekarang sedang diperbaiki, diperbaiki sistem royalti kita supaya yang berkeadilan dan semua para seniman itu sejahtera. Kita harap royalti bukan cuma yang ada di musik aja, elemen-elemen lain juga punya banyak.
1: Ya mungkin pengisi-pengisi posisinya
3: sebagai pencipta lagunya kan itu.
0: Ini Bang Leman, kalau bikin lagu manual atau digital sekarang?
3: Kalau bikin lagu, maksudnya
1: kayak manual deh.
0: Manual tetap. Karena
1: balik lagi kan apa alat musik yang dikuasai.
3: Iya. Jadi gini Mas. Tadi kan bicara masalah bikin lagu yang manual atau digital. Jadi nanti gini jabarannya. Kalau yang digital itu mungkin sekarang yang dimaksud AI ya kan itu. Tapi kalau yang namanya pencipta beneran ya pencipta ya manual loh, enggak ada mencipta lagu lewat digital ya AI itu tadi. Palsu.
1: Betul.
0: Oke, kita dengarkan ini ada salah satu lagu dari Sita Devi yang tadi disebut-sebut. Ini cantik banget di masa itu. Ya kan Bang Benny?
1: Iya. Iya. Kayaknya gini Bang Benny.
0: Iya.
1: Abang jangan gitu dong.
0: Siap, karena saya juga ngefans sama
1: Sita Devi. Ini berarti buat istrinya Bang Benny judulnya
0: Bang Benny Ashar gitu ya.
1: Kau belahan
0: jiwaku.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih sama saya Tengku Syafiq dan tentunya Yudi Ismail serta bintang tamu kita malam hari ini ada Bang Benny Asa.
0: Waduh, lagu-lagunya memang luar biasa.
1: Memorable, terus everlasting kalau
0: lagu-lagu lama. Di sini ya, di bangku tua ini. Oke, kita ke pertanyaan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum Mas Yudi dan Tengku.
1: Iya.
0: Juga untuk bintang tamunya Bang Benny, semoga ke depan makin sukses. Dari Roy di Banda Aceh, ya, salam untuk Arso, Kaira dan Viola di Makassar Sulsel, semoga sehat semua ya. Tidak lupa Fitri di Banda.

0: PNS Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman, Bapak Andi Fatahuddin di Kendari. Kita ke Sorong, ada Bidan Luis. Selamat malam Bidan Luis.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Kak Yudi.
0: Siap, silakan langsung dengan Abang Benny Jo.
1: Iya, malam. Boleh
2: malam,
1: langsung pertanyaannya.
2: Tamunya Abang Benny.
1: Ya.
2: Jari-jariku dari tadi udah hampir 2 jam akhirnya masuk juga.
1: Akhirnya. Soalnya padat sekali.
0: Padat sekali hari
2: ini.
0: Izin
2: aku nyanyi 2 baris dulu ya, Bang.
0: Aduh, lama.
2: Luber jantungku melayang. Aku memang cinta, berikan aku cinta merdeka. Copot-copot, aduh jantungku copot. Janjinya setinggi langit. Dia bilang ke Hong Kong Saudi naik konta, itu janjinya. Album keberapa kah ini Bang Benny Azhar?
3: Ini album kedua setelah
2: yang kedua,
3: Berdiri Bulu Rumahku terus Ndak Dik Duk Jer gitu. Itu sendang ya.
2: Yang kedua itu album keberapa ya? Yang kedua karena lagu ini Regen dia itu panjang, napas-napasnya harus panjang, tepat-tepat antara syair nada pertama, kedua dan seterusnya berapa ketuk sehingga napasnya itu dia bagus.
0: Okay.
2: Terus yang ketiga dia suara tenor di bass atau bariton.
0: Okay.
2: Dan itu saja. Salamnya ada tiga ya Bang.
0: Silakan.
2: Ya untuk forum kemesan Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan Luis adalah di grup kemesan. Selamat mendengarkan lagu ini. Kemudian D3 Akper Sorong, stikers perdana Sorong.
0: Siap.
2: Dan yang bertugas malam ini di RRI Prasatu Sorong dan Abang Andi Yudhistira. Dadah Abang Yudi.
1: Dadah.
2: Dadah Abang Tengku, sampai ketemu di Jakarta.
0: Siap.
1: Dadah. Wah ceria sekali.
0: Karena namanya disebut langsung kita angkat ya. Ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam Bang Andi.
4: Ya, selamat malam kembali.
0: Assalamualaikum
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalau Bang Benny Azhar ini ya sudah tidak lagi tentunya dalam pelantikan industri musik tanah air gitu. Apalagi karya-karyanya ya seperti King Pop, Edores maupun seniornya Bung Tengku Safi ini, Handa Matete pernah merasakan gitu karya-karyanya gitu. Halo Bung Benny.
3: Iya, halo, selamat malam Mas Andi.
4: Saya ada inspirasi lagunya itu udah jauh di mata dekat di hati untuk Mega Sylvia.
3: Oh iya, Mega Sylvia.
4: Ya, kalau ada itu. Waktu Bung, ya. kalau ada waktu Bung Yudi tolong di play.
0: Siap.
4: Jauh di mata dekat di hati dari Mega Sylvia itu aja dari saya.
0: Oke, oke. Okay. Terima kasih Bang Andi.
1: Bang Andi.
4: Bung Benny Azhar ya.
3: Ya, ya.
4: Proyek-proyek kedepannya.
0: Oke, baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana.
1: Halo, Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam juga.
5: Kok ketawa sih?
0: Iya loh, T-nya hilang soalnya.
1: Selamat malam katanya.
0: Selamat
5: malam ya.
0: Oke
5: deh. Kemana pasangannya nih Mas Yudi?
0: Mbak Ita lagi keluar kota. Maka kita ekspor ini
1: lagi ya.
0: Safik kita import.
1: Import ya. Kalau ekspor
0: dari Bekasi.
5: Iya deh, selamat malam dua-duanya ya.
0: Iya. Oke.
1: Selamat malam, Oma.
5: Iya. Mau bertanya tuh, tapi kayaknya pertanyaan gak ada lagi kayaknya Mas Yudi, soalnya udah bertanya semua.
0: Masa sih?
5: Iya, semuanya sudah ditanya dan semuanya sudah dijawab oleh sama Bang Benny ya.
0: Betul.
5: Iya. Iya, selamat malam Bang Benny, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Kayaknya gak ada lagi pertanyaan. Tadi kan pertanyaan itu udah di otak gitu, tapi sudah ditanyakan oleh pendengar gitu. Jadi cuma satu aja deh Bang Benny gitu, semangatlah tetap di musik biar dunia ini penuh dengan hiburan ya.
0: Iya. Oh, semangat ya. Oke, siap, terima kasih.
1: Terima kasih Om
5: Anas. Oke, terima kasih. Boleh kirim salam ya Mas Yudi ya.
0: Boleh, kirim pempek juga boleh.
1: Ih, mau sekali ke kapal selam.
5: Boleh deh, kalau kapan ya Mas Yudi ya. Ada Ibu Ana di Sorong ya.
0: Aha.
5: Terus siapa lagi ya? Ada itu tadi Bapak Yudhistira tadi ya.
0: Siap.
5: Terus penyiar-penyiar yang ada di

0: RRI Palembang, khususnya Pro 1. Selamat tugas. Dan selamat tugas yang keduanya ini.
1: Terima kasih.
0: Yang lagi tugas
2: salam,
0: di Mas Yudi.
2: Om Ana, salam buat Oi. Bang Haris yang somse gitu ini ya.
0: Oke, nanti diselamin ya. Jangan somse gitu ya.
2: Betul.
0: Enggak boleh somse gitu. Betul. Nanti diomongkan ya. Oke deh Mas Yudi, tetap semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bidan Luis. Menyanyikan lagu apa tadi itu, Berdiri Blue Romaku atau Dadik Dukder, ini nafasnya harus panjang kah, dan di apa ini namanya, tenor atau sopran atau ya, apa itu
1: jenis vokal,
2: jenis vokal yang apa itu Bang Benny?
3: Sebenarnya sama kok,
2: sama ya,
3: Berdiri Blue Romaku, Dadik Dukder, mungkin ada juga yang kecolongan juga ya, itu itu sama kok itu. Ya nyanyinya ya biasa aja
2: kan, gitu. Siap.
3: Cuman ya, karakter okay. Kebetulan karakternya Hit itu membawakan lagu
1: agak sopran kan,
3: ya, lagu pas kenesnya itu dapat. Sebenarnya kan melihatnya kalau makanya tadi Mas aku bilang mencipta lagu apa yang bisa dirasakan, itu kan ada kalau kebetulan kalau Jenaka kan harus ada kenes-kenesnya, kalau orang Jawa bilang itu kenes-kenesnya kan, itu nah, itu dapat banget, sehingga kita berpikirnya wah ini lagunya kok anu ya kayak gitu, padahal itu karakter dari karakter si si vokalnya itu.
2: Oke. Siap kalau begitu. Siap. Kita dengerin lagu lagi ya.
1: Boleh.
2: Dari tadi kita belum dengerin suaranya Bang Benny Azhar. Kita bakal dengerin beliau duet bersama Mbak Vivi Effendi. Ingat judulnya?
3: Oh, Kamu Taktil.
2: Kamu Taktil. Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, masih bersama saya Tengku Syafiq dan Bang Yudi Ismail dan bintang tamu kita
0: Bang Benny Ashar. Mata pimpong, mata lelaki.
1: Bang Yudi, saya kan juga
0: pencipta lagu.
1: Pencipta lagu dan sebagai pendengar juga.
0: Oke, terus?
1: Ada satu dan dua pertanyaan.
0: Silakan. Ya.
1: Bang Benny sudah menulis lagu dari tahun pertama kali?
2: Tahun 80 saya sudah
1: menulis lagu.
2: Menulis lagu.
1: Dan sampai sekarang?
2: Sampai sekarang. Ya.
1: Gimana Bang Benny menulis lagu di zaman mungkin dari cara penulisan lagu, nada-nada yang dipilih sama maksudnya generasi setelah
0: sekarang ini, bedanya gitu kali ya? Iya.
2: Sebenarnya enggak beda.
1: Enggak beda?
2: Enggak beda, hanya kita ngikutin kan. Ngikutin sekarang kan mayoritas banyak yang genre ya, artinya yang milenial lah.
0: Iya, iya. Oke.
2: Itu ya kita ngikutin kok, ngikutin. Apalagi sekarang kan sistem sekarang, kalau zaman dulu istilahnya kan 3 jurus kan gitu ya, Mas.
0: Iya.
2: Sekarang kan sudah 6 jurus kan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Kuncinya kan cuma itu, mau bikin lagu yang modern atau yang apa, kuncinya kan sekarang kan cuma 6 jurus. Habis itu kan cuma dipecah-pecah aja kan, cuma mau dimiring-miringin atau ditambah sus, tambah 6, tambah 7 ya, cuma gitu doang.
1: Mantap. Kalau sekarang buat lagu, kira-kira penyanyi siapa yang Bang Benny pengen banget buatin? Banyak sekarang ada, apalagi yang terkenal ya, maksudnya kayak Afgan,
0: Raisa,
1: Yura Yunita, Raisa gitu. Kira-kira siapa yang pengen banget lagunya Bang Benny dibawain?
2: Saya terus terang ya, kalau dibilang agak egois ya, ya sebenarnya enggak itu. Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang lain. Karena model-model seperti ini kami juga sudah tahu sekarang eranya anak-anak saya ya. Anak-anak saya ini juga model-modelnya juga begini ya, sekarang.
0: Oke, siap. Okay,
2: ya.
0: Siap.
2: Cuman saya hanya kepingin membuat sesuatu karya yang beda.
1: Yang
2: beda. Atau entah apa nanti jadinya, apakah ini nanti akan berbentuk pemutakhiran ya, atau seperti apa. Tapi memang dasar-dasar seperti itu sudah ada di dalam kepala saya.
0: Ya.
2: Cuman bagaimana kita untuk melahirkan istilahnya kan gitu aja.
1: Tahu ini kita mau
0: sebelum kita tutup ya. Ini ada kenapa?
1: Kita tes dulu ini tanda enggak suaranya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya kan?
0: Kita ada penelpon terakhir di malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat

0: rindu. Oh. Selamat malam Benny, yeah. Mas Yudi, selamat juga malam. Dan Mas siapa lagi?
1: Tengku Safiq.
2: Malam.
1: Ini suaranya mungkin kalau kayak penelpon yang dari Padang tadi ya. Kalau dengan suara kira, seperti ini kira. Minta lagu ke Bang Benny harganya berapa?
2: Suaranya udah enak, bisa enak nyanyi nih.
1: Loh, bisa nyanyi loh ini.
2: Bagus, vokal ya.
1: Iya. Vokalnya bagus ya Bang ya.
2: Iya. Kira-kira cocok nggak tadi yang dinyanyikannya ya, lagunya Mbak ini?
3: Sebenarnya penyanyi itu sebenarnya kalau di awal ya sebenarnya itu sama aja.
1: Sama aja.
3: Bagaimana kita mengolahnya aja.
1: Okay.
3: Karena rekaman ini kan ditata vokalnya, ditata. Kalau jangankan gitu, yang penyanyi ya katanya yang hebat kayak apa sih pasti ada ininya.
2: Nah, tapi kalau yang tadi ini nyanyi cocok nggak?
3: Cocok lagunya. Karakter vokalnya bagus ya.
2: Iya, cocok nggak lagunya?
1: Karakter vokalnya
3: kalau
1: mirip siapa karakter vokalnya?
3: Ya, kalau karakternya ya sama dengan mbaknya itu tadi.
1: Siapa? Kira-kira kalau yang cocok dengan yang zaman dulu siapa ini, cocoknya lagu ini?
2: Lagu ini kalau zaman dulu yang cocok.
3: Karena ya nggak tahu ya Mas ya. Karena pikiran saya itu kalau saya dengerin orang nyanyi gitu, iya okay. Seperti si A ya si A kan gitu.
1: Oh.
3: Kalau saya nggak begitu senang misalkan, wah suaranya cocok sama si Dewi ya, ini cocok sama si Maya. Nah itu nggak kapan.
1: Ini suaranya nggak cocok sama Mbak Maya, nggak cocok. Nah,
3: dia punya warna sendiri Mas.
1: Oh punya warna sendiri, berarti nggak cocok dengan suara Mbak Maya ini.
3: Punya warna sendiri.
2: Punya warna sendiri.
1: Ya.
0: Teleponnya kalau gitu.
1: Oh ya udah ditutup teleponnya ya. Waduh, jangan gitu dong Mbak, jangan ngambek dong.
3: Maksudnya di sini punya warna sendiri. Jadi kalau bikin lagu diarahkan ke mereka ini.
1: Oh.
3: Ya, diarahkan ke warna vokalnya seperti ini.
2: Betul. Tapi kan itu zaman dulu, Bang. Kan kalau zaman sekarang.
0: Kalau begini gimana nih?
1: Kenapa?
0: Aku nyanyi coba saya kalau nyanyi gini.
1: Gimana?
0: Memang suratan kita harus berdua. Bergandeng tangan.
3: Nah, ini aku sudah jelas tahu dari tadi, aku sebenarnya sudah tahu mbaknya ini ya toh.
1: Oh,
3: iya. Udah tahu ini kan Maya Angela ini. Dari tadi aku udah tahu, coba aku cuma seperti apa.
1: Gitu katanya enggak cocok Mbak Maya ya.
3: Bukan enggak cocok. Iya. Dengan karakternya seperti itu.
1: Selamat malam, terima kasih banyak.
2: Terima kasih sudah hadir.
0: Yudin, Mas Tengku, Mas Benny.
2: Iya, Mbak Maya boleh sedikit kasih apa kira-kira mau disampaikan karena pernah membawa lagunya Bang Benny, kira-kira apa nih dengan masa lalu dan sekarang, apa yang pengen diungkapkan
0: ke siapa nih?
2: Dengan Bang
1: Benny.
2: Ungkapkan apa gitu? Ungkapan terima kasih atau gimana?
0: Ya terima kasih banyak buat Mas Benny sudah menciptakan lagu buat saya banyak ya takdir. Terus ya apa namanya Bangku Tua termasuk juga kan saya versi saya sendiri. Terus kita dari Tulang Rusukku. Terus yang dangdut apa Mas judulnya?
3: Segalanya Tercipta Untukmu.
1: Bukan main.
3: Sukses juga itu Mas. Sukses. Nah, itu tadi yang ditanya tadi penyanyi pop bisa bawain penyanyi ini pembuktian pertama setelah Maya bawain lagu itu. Wah semuanya ikut.
1: Maya
3: bisa.
1: Ya
3: akhirnya semua ikut.
1: Siap. Mbak Maya apa kabar? Lama enggak ketemu ya?
0: Baik, terima kasih Mas. Ya aku bilang tadi barusan kebetulan ini Etri Jayanti telepon, aku bilang aku masih ada waktu mau dengerin ini RRI.
1: Salam juga buat Mbak Etri ya.
2: Ya semoga bisa terus berkarya hadir di industri musik Indonesia Mbak Maya.
0: Amin. Sukses juga buat RRI, tambah semangat, tambah maju, tambah luas lagi pendengarnya.
1: Oke.
2: Sehat-sehat selalu.
1: Terima kasih Mbak Maya, salam sehat. Salam sukses sehat. Terus ya.
2: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih surprise buat Bang Benny. Ternyata bisa menebak ya kan?
3: Langsung tahu.
1: Oke. Ini ada siapa nih? Halo Mas Yudi dan Mas Tengku juga Mas Benny Tawan di Singaraja Bali. Apakah Dewi Purwati yang nyanyi Bangku Tua sekarang jadi penyiar di Pro 2 Manado? Matur suksma. Rasanya enggak ya kalau di Pro 2 ya. Karena Pro 2 itu ini teenager.
2: Iya. Ya kan memang rati Pro
1: itu. Iya, iya. Di atas saya gitu kan.
2: Iya.
1: Selamat malam Ruang Rindu Indi Bali, menyapa Ruang Rindu semua yang bertugas. Terima kasih. Bang Benny, mudah-mudahan kita ada pertemuan kedua, ketiga ya, supaya bisa melanjutkan kebersamaan. Kan masih banyak lagu-lagunya yang bisa dinikmati.
2: Ya, doa saya sehat selalu, terus berkarya. Dan yang pasti saya berharap juga pemerintah akan sedikit mau melihat bahwa seniman Indonesia ini kan menjadi aset. Semoga terlihat dari karya-karya Bang Benny nanti ada satu lembaga atau apa yang lebih menghargai dengan ya, karya-karya Bang Benny.
3: Sebenarnya sebenarnya hal-hal yang seperti itu ya kalau saya ngomong sendiri kan nggak sedap kan gitu.
2: saya
3: juga sering memberikan apresiasi kepada seniman-seniman yang lain.
2: Terima kasih
3: saya sendiri.
2: Terima kasih untuk karya-karya hebatnya dan itu menjadi inspirasi penerus generasi penerus pencipta lagu Indonesia. Sukses selalu Bang Benny.
1: Terima kasih Bang Benny.
3: Baik.
1: Alright. Terima kasih demikian kebersamaan kita ya, di Ruang Rindu. Betul,
2: saya Tengku Syafiq.
1: Saya Yudi Ismail. Sampai bertemu kembali minggu depan atau pekan depannya di hari Rabu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek

Pembaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

benar. Dalam hidup itu tentunya harapan adalah jangkar yang menjaga jiwa agar kita tetap tenang di tengah badai kehidupan. Dan doa adalah tali yang menghubungkan kita kepada Sang Pencipta. Bersama-sama keduanya menjadi kekuatan pendorong untuk terus melangkah, walau tentunya masa depan belum terasa pasti. Dalam hidup, harapan memberikan kita alasan untuk bangun setiap pagi. Ini adalah bisikan lembut bahwa hari esok akan bisa menjadi lebih baik. Kemudian doa adalah tempat kita meletakkan harapan tersebut. Disinilah kita tidak hanya minta, tapi juga belajar melepaskan kendali dan percaya bahwa ada rencana yang lebih besar. Terkadang apa yang kita doakan tidak selalu terwujud persis seperti apa yang kita bayangkan. Namun dalam prosesnya, doa seiring kali mengubah hati kita terlebih dahulu, memberikan ketenangan, keikhlasan, dan sudut pandang baru.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja urus satu yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terima kasih, salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: جهنم وبئس المهاد.
1: الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini insyaallah mulia guna melanjutkan kajian pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin hadirat jamaah Mahasiswa Hubul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram dimanapun Anda berada rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Al Mukarram Tuan Guru Haji Satriawan LCMA yang dimana beliau akan menyampaikan kajian tafsir tentang Quran surah Al-Ahqaf ayat 19 sampai dengan 20. Agar lebih berkahnya kajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan sama-sama melafalkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada hadirin pada para jamaah untuk membuka mushafnya pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 19 sampai dengan 20. Kita awali kajian pada pagi hari ini dengan tadarus bersama. A'udzu billahi minasy syaithan

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniamu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan, karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan kerah kamu telah fasik. Maha benar Allah dengan segala keagungannya.
1: Selamatnya kepada Al-Mukarram Tuan Guru. Waktu dan tepat, faliyatafaddal masykura.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asbagha 'alaina ni'amahu zahiratan wa batinah. Wa minan ni'am allati ya ni'matun zahirah ya ni'matul iman. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم خير الأنام وعلى آله وصحبه مصابيح الظلام أما بعد جماعة مسجد ريحب الوطن رحمة الله سبحانه وتعالى بارا بمرسى إرئي برسى المترام رحمة الله سبحانه وتعالى dan siapa saja yang mendengarkan menyaksikan kajian ini, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang Dia karuniakan kepada kita, nikmat yang zahir maupun yang batin. Bukan satu dua nikmat akan tetapi nikmat-nikmat yang begitu banyak, nikmat-nikmat yang antara satu nikmat dengan yang lain ada tafadhul, ada perbedaan. Ada nikmat yang paling berharga, ada nikmat yang berharga, ada nikmat yang bermakna, yang paling bermakna, yang paling berharga, yang paling mahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan kepada umat manusia dan kepada jin adalah nikmatul iman. Nikmat keimanan, percaya, beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyembahnya di dalam kehidupan ini, mengarungi kehidupan ini yang hanya sekali ini dengan keimanan dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai konsekuensi daripada keimanan tersebut. Dan ternyata itulah dia visi hidupnya manusia, itulah dia tujuan hidupnya manusia. Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin, jin dan manusia, kecuali untuk menyembah kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam kehidupan ini manusia yang paling beruntung, manusia yang akan falih, yakni akan selamat, sukses adalah yang dalam kehidupannya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pengabdiannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar keimanan kepada-Nya. Saya menyebut nikmat ini, nikmat yang paling besar, sebagai pengantar pada kajian kita ini, karena inilah dia temanya dua ayat yang kita kaji ini. Di mana ayat yang kita kaji ini hadirumakumullah memberitakan kepada kita jaza, ganjaran atas apa yang telah dilakukan, dikerjakan, dikaryakan oleh manusia dalam kehidupannya. Dalam surat Al-Baqarah, pada awal surat Al-Baqarah, manusia dalam kehidupan ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi tiga. Satu, mukminun; dua, kafirun; tiga, munafiqun. Itulah yang dielaborasi kemudian pada ayat-ayat berikutnya sampai surat An-Nas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitab la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina, apa ayatnya? Langsung muttaqin itu siapa? Yu'minun, beriman, itu orang beriman. Kemudian kafirun, kemudian munafiqun disebutkan pada hampir semua ayat surat Al-Baqarah itu, dan ayat-ayat semuanya ayat Al-Qur'anul Karim. Ketika ada berbicara manusia, tiga jenis manusia ini, tiga cara ini manusia hidup terkategorikan menjadi tiga, yakni manusia yang beriman atau manusia yang tidak beriman, dan yang kedua yakni tidak beriman yakni kafir, ingkar, dan yang ketiga adalah dia tidak beriman tapi menampakkan diri sebagai orang beriman, itu yang disebut sebagai munafik. Munafik pada ayat yang kita kaji ini, masiruhum fil akhir, masir di surat Al-Ahqaf ini, masir artinya kejadiannya mereka manusia tiga ini, kejadiannya nanti di akhirat bagaimana. Jadi bagaimana cara manusia hidup itu, dia seperti kata Rasulullah SAW, dia sedang menanam, dia sedang menanam. Dunia mazra'atul akhir, dia sedang menanam. Amalnya, perbuatannya, karyanya dalam kehidupan ini, itulah yang dia tanam. Dan orang yang menanam pasti akan menuai hasil. Hasil. Jangan kira semua yang kita lakukan, apapun itu, kecil maupun besar, ya, baik dengan perkataan maupun perbuatan, perbuatan yang zahir maupun batin, semua ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Semua ada ganjarannya. Dan ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Mungkin ini juga tujuannya Allah Subhanahu wa taala, kenapa di surat Al-Fatihah disebutkan pointer ini. Mana ayatnya yang menyatakan tentang hal ini? Maliki yaumiddin. Kita baca surat Al-Fatihah itu minimal 17 kali sehari. Karena kita surat 17 rakaat dalam sehari semalam. Maliki yaumiddin. Kalau benar kita mengimani ayat ini dan kita khusyuk di dalam sholat, dia tidak lewat poin ini. Tidak lewat poin ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikan kelak di akhirat itu, jaza manusia pada saat itu, dia yang memberikan ganjaran kepada semua, ya, manusia dan jin terhadap apa yang mereka lakukan dulu dalam kehidupan dunia. Tidak ada sogokan di sana, tidak ada kezaliman sedikit pun di sana. Dan ya, karena saat itu yang bisa, ya, berbuat, apalagi berbuatnya memberikan ganjaran terhadap apa yang telah dilakukan oleh manusia dan jin, hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat itu tidak ada amal lagi manusia, bahkan untuk bergerak sedikit selangkah saja manusia tidak bisa kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengizinkan. Berbisik tidak. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala lah yang menampakkan keadilannya terhadap manusia dan jin. Menampakkan keadilannya. Tidak ada kezaliman sedikit pun. Dia Maha Adil. Katanya di antara namanya adalah Al-Adlul Latif. Al-Adil. Dia yang Maha Adil. Ya. Dua ayat ini membicarakan tentang, ya, yang negatif dulu dalam kehidupan dunia, yang ingkar, tidak beriman. Tidak beriman dalam kehidupan dunia dulu, tidak kunjung beriman. Bahkan tidak saja tidak beriman, akan tetapi tidak beriman atau ingkar, kemudian melakukan kefasikan, berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan, bahasanya di ayat ini kefasikan, dan kefasikannya yapsukun bima kanu yapsukun bima kuntum tapsukun, dikarenakan kalian karena kefasikan, yakni karena perilaku kalian, perbuatan kalian berbuat kemaksiatan, menggunakan fi'il mudhari' di ayat ini. Karena yang dilakukan oleh manusia yang ingkar dan berbuat kemudian kefasikan, dan itu dilakukan dengan kesombongan, dilakukan dengan kesombongan, itu dia berkesinambungan terus, tidak sedikit tapi banyak-banyak terus, bisa jadi tidak sekedar banyak, bukan bisa jadi, tidak sekedar banyak, tapi kemudian kualitasnya meningkat. Kalau kita menggunakan kalimat, menggunakan kata kualitas, jadi semakin destruktif dia, semakin merusak gitu. Jadi semakin fasik manusia, semakin destruksi dia, semakin merusak, baik untuk diri dia. Makanya Al-Quran menyebut zalim, orang yang berbuat maksiat itu zalim terhadap dirinya dan zalim terhadap orang lain. Semakin merusak, sampai nampak kerusakan itu. Nah, kita bisa analisa nih, coba. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan manusia itu untuk beriman, kemudian beramal soleh, itu untuk kebaikan manusia. Kebaikan manusia dalam kehidupan ini tidak akan bisa dia baik, bagus, tentram, aman, nyaman manusia ini kalau dia tidak melaksanakan ajaran Allah dalam kehidupan ini. Nah, karenanya kembali bahwa ayat ini memberitakan kepada kita bagaimana masyiruhu, bagaimana yang tidak beriman terus kemudian dalam kehidupan dia melakukan kesombongan. Dapat kesombongan, di mana sombong itu sebenarnya adalah pekerjaan hati, ya, pekerjaan hati, akan tapi dia terekspresi, ya, dengan perkataan, perbuatan, bighairil haq, wa bima kuntum tafsukun, dan kemudian berbuat kefasikan. Bagaimana kejadiannya mereka ini? Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan darajat. Walikullin darajat. Dan bagi masing-masing mereka, masing-masing, kalau ada kata seperti ini, dia menggunakan tanwin, likullin darajat, masing-masing akan diberikan, walikullin darajat, akan memiliki. Lam di sini untuk li, di sini untuk menunjukkan kepemilikan. Sikulin darajat, derajat-derajat. Tadi terjemahan Quran yang itu, kalau di sini terjemahannya tingkatan. Ya. Derajat atau tingkatan. Karena mohon maaf, kalau derajat dalam bahasa Indonesia itu kesan, apa namanya, konotasinya positif. Konotasinya positif. Derajatnya naik misalnya, orang ini punya derajat, itu positif, cerita membaik, makin tinggi begitu loh derajat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, darajat itu sebagaimana kata seorang ulama yang disebutkan dalam tafsir ini, yakni kalau ke atas itu namanya kalau ke atas itu derajat, disebut derajat, makna yang digunakan dominan kalau derajat itu ya ke atas naik. Tapi ada derajat yang kalau ke bawah itu digunakan dalam bahasa Al-Quran dalam ayat yang lain, itu darokat. Apa? Darokat, yakni ke bawah dia. Artinya derajat itu bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kalau darokat itu tidak bisa ke atas, tapi dia harus dia ke bawah. Negatif. Ini diantara kata yang dia menyempit maknanya dalam bahasa Indonesia. ya. Kalau pada ayat ini digunakan darajat, maka maksudnya adalah tingkatan, yang lebih tepat terjemahannya, jangan derajat. Singkat, tingkatan. Jika ke atas maka ya derajat dia. Derajat itu ke atas. Jika ke bawah maka namanya darogah dalam bahasa Arab. Ini mungkin ya jika kita pahami berdasarkan ini, ya silakan. Ya bisa kita perluas dia makna derajat dalam apa namanya bahasa Indonesia. Ya, ini Allah sebutkan tentang masiru al-kafirin. Mana kejadiannya orang-orang kafir kelak di akhirat? Allah katakan masing-masing mukminin dan kafirin dan munafikin itu punya darajat. Punya apa? Punya bagian-bagian, punya tingkatan-tingkatan kelak di akhirat. Ini menunjukkan bahwasannya manusia yang tipenya tiga itu, ya, itu dengan perilakunya masing-masing, yang mukminun dengan keimanannya, amal solehnya, yang kafirun dengan keingkarannya, kesombongannya dan kefasikannya, yang munafikun dengan kesombongannya, dengan hipokritannya, dia mengaku beriman tapi kemudian dia mengaku beriman dan menampakkan keimanan tapi sesungguhnya dia kafir, dia ingkar, itu punya jelas, clear dia dalam Al-Quran. Anda mengambil sikap ini, kejadiannya kelak akan begini. Ya, likullin darajat. Likullin darajat. Masing-masing manusia itu punya kedudukan, punya tingkatan-tingkatan. Punya tingkatan-tingkatan, ya. Kelak di akhirat. Mimma amilu, dikarenakan karena apa yang telah diperbuat, dilakukan. Poin ini harus menyadarkan kita bahwasanya manusia dan jin itu tidak boleh dia berbuat, baik perbuatan ini zahir maupun batin, kecuali sudah dipikirkan sebagaimana pesannya Imam Syafi'i rahimahullah, kecuali sudah dipikirkan konsekuensinya. Jangan ada yang senang ngelantur, baik berkata lebih-lebih berbuat. Tidak boleh, kalau dengan kita mengkaji ayat ini, tidak boleh orang beriman itu ngelantur-ngelantur atau berkata maupun berbuat yang latah-latah, kecuali sudah direnungkan, pikirkan, kalau saya melakukan ini ya ini kejadiannya akan begini. Orang muslim itu, orang mukmin itu futuris, yakni apa namanya, visioner, ke depan memandangnya dan futuris, yakni memikirkan ma'al, istilahnya ma'al, kan dalam bahasa Arabnya ma'al itu ke depan, kalau saya melakukan ini, kalau kita melakukan ini, berkata begini, akan begini jadinya, itu dipikirkan jauh, lebih jauh lagi adalah di akhirat sana. Kenapa? Likullin darajatun mimma amilu. Karena semua kita, semua manusia ini ya punya tingkatan kelak, punya posisi kelak di sana. Tingkatan, baik atas maupun ke bawah. Darajat mimma amilu, dikarenakan ya apa yang telah mereka perbuat. Waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudzlamun. Ini poin kedua. Langsung kita masuk ke ayatnya. Waliyuwaffihum a'malahum, dan agar Allah Subhanahu wa taala ya apa diterangkan, mencukupkan untuk mereka balasan terhadap amal-amal mereka, atas amal-amal mereka. Nah, kembali lagi, kalau kita menyebut membaca ayat Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, pembalasannya Allah Subhanahu wa taala itu jazak, din di sini artinya jazak, pembalasan, ganjaran, hari Allah Allah Subhanahu wa taala Malik yang menjadi pemilik hari pembalasan, hari pemberian ganjaran, tepatnya begitu. Ganjaran itu ganjaran yang wafin kamil, ganjaran yang wafi, apa artinya? Yang cukup dan lengkap, maksudnya tidak ada yang tertinggal, tercatat saja dia, tercatat catatan amal. Ya, catatan amal itu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Masyaallah. Catatan amal itu tidak ada yang dia tinggalkan. Jadi dia seperti rekaman. Ya. Rekaman tercanggih. Tidak ada yang dia tinggalkan kecil maupun besar. Ini harus menjadikan manusia ketika ya orang beriman, ketika dia membaca Malik Yaumiddin itu harus ada khauf di sana, ada takut, sehingga ada yang mengendalikan perbuatan, keinginan dia untuk berbuat, bekerja, beramal, berkata, berpikir, ada yang mengendalikan dia. Dia ada rasa takut karena apapun yang Anda pikirkan, apapun yang Anda katakan, apapun yang Anda perbuat, kecil maupun besar, tersembunyi maupun zahir, nyata, ya, jika itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jika itu negatif, jika itu buruk, jahat, dia dicatat dan diberikan ganjaran yang tepat, proporsional. Itu wafi. Liwafiyahu, itu namanya wafi. Tepat dia. Kalau amal perbuatan manusia itu dia ada anunya, apa namanya? Ada gripnya mungkin ya, ada gripnya, mohon maaf. Yang positif maupun negatif. Misalnya mengucapkan la ilaha illallah itu Rasulullah menyebutnya sebagai afdalu dzikri. Itu zikir yakni nilainya sangat berat sekali. Yakni luar biasa la ilaha illallah. Begitu pula perbuatan manusia yang negatif itu dia ada gridnya, bobotnya. Mungkin ada perbuatan yang dianggap oleh manusia ringan, tapi kata Rasulullah dalam hadis disebutkan, ada di hadis sahih, yahwi bihi ilannar, yahwi bihi ilannar, dengan itu dia terjerumus, dia terlempar ke neraka, dia anggap ringan. Apa itu keingkaran contohnya? Kalau amal dengan kaul, apa kata misalnya fitnah, menjatuhkan memfitnah orang, menjatuhkan kehormatannya, itu tuh orang difitnah orang misalnya melakukan zina misalnya. Kalau Allah Subhanahu di akhirat Allah Subhanahu Taala akan memberikan balasan atas perbuatan manusia. Balasan itu tidak ada yang ada unsur kezalimannya gitu. Tidak ada. Dia tepat. Presisi, tepat, personal. Itu namanya wafi. Nah, karenanya kita orang beriman ini mohon maaf, berbuat baik itu berbuat baik, baik perbuatan baik dalam dengan batin kita, dengan kalbu kita. Dan itu yang banyak. Itu yang banyak. Dan itu yang menjadikan mohon maaf, perbuatan zahir itu menjadi berkualitas, berkuantitas. Ini amal kalbu ini. Kayak tadi itu beriman, itu amal kalbu. Ya. Kalau yang negatif misalnya sombong disebutkan, ini orang kafir yang melakukan. Orang jika sombong itu sangat ngeri perbuatannya, apa namanya, baik perkataannya maupun perbuatannya dengan kaki tangannya ini. Makanya disebutkan di sini. Nah, ini semuanya, ya, baik yang nyata dilakukan oleh manusia, itu namanya amal zahir maupun batin, tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Dia yang tahu. Allah akan berikan ganjaran semuanya. Dan masya Allah maha latifnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amal batin, jika kita berniat berbuat baik, berbuat positif, langsung dicatat sebagai amal soleh dan ganjarannya kelak ada. Dan itu tidak apa namanya, tidak ada kezaliman sedikit pun, tepat proporsional ya ganjarannya. Nah kalau negatif, kalau manusia ini berniat berbuat negatif, berbuat jelek, tidak dicatat sebagai amal kefasikan kecuali setelah dilakukan. Nah radhiyallahu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan waliyuwaffiyahum a'malahum, liwaffiyahum, agar Allah mencukupkan balasan, tepat balasannya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa, a'malahum. Jika dulu ingkarnya ingkar saja tapi tidak disertai dengan memerangi, menyombongkan diri, memerangi misalnya gitu, ganjarannya ya yang kena di nerakanya itu darokat. Itu namanya darojat dalam bahasa ayat ini, dalam ayat lain disebut darokat. Ya, orang munafik bisa jadi dia tidak sekuat yang kafir harbi yang memerangi orang beriman. Bahkan dia berada mungkin di sub kaum mukminin, tapi dia sungguh sesungguhnya kafir, ingkar, ya, dan menampakkan keislaman. Itu dia Allah katakan apa? Fidarkil asfali minan nar, di kerak neraka paling bawah, dar paling bawah. Nah itu tepat untuk dia, tepat untuk dia. Itu namanya wafi, wafi. Liwafihum a'malahum wahum la yudhlamun. Yang ketiga, wahum la yudhlamun. Ini untuk mempertegas kata wafa' tadi, watu wafi tadi, bahwa tidak ada unsur kezaliman, tidak ada unsur kezaliman, baik yang berbuat baik maupun lebih-lebih di sini wabil khusus yang berbuat buruk jahat. Sini yang dibicarakan adalah wal yuwaffihum a'malahum wa hum la yuzlamun. Ya. Wa hum la yuzlamun. Tidak mereka dizalimi. Ya. Yang berbuat saleh, ya, berbuat baik, itu tidak ada pengurangan terhadap pahalanya, terhadap ganjaran terhadapnya. Tidak ada. Hatta sedikit kulit bulah yang negatif, yakni yang ingkar, yang berbuat maksiat, itu akan mendapatkan balasan yang tepat, tidak zalim. Hanya dia maha kadir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang mungkin bisa menghibur kita. Mohon maaf kalau kita menemukan kezaliman dalam kehidupan kita ini. Kalau yang sudah berurusan dengan mungkin ya, mohon maaf, dengan hukum, dengan pengadilan, misalnya dia merasakan ketidakadilan, dia tetap harus berjuang, berusaha untuk menegakkan, mendapatkan keadilan itu, ya. Tapi ingat dengan baik ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maha adil. Kalau kita akan dapatkan keadilan itu dengan sangat tepat sekali, seadil-adilnya, itu maksud firman Allah, waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar, dan tudzakkirhum ya Muhammad, wa yawma, dan yawma kok langsung mansub, dia ada takdirannya, tudzakkirhum ya Muhammad, dan ingatkanlah mereka wahai Muhammad, ya, ingatkanlah mereka wahai Muhammad tentang satu hari. Ingatkan mereka wahai Muhammad, satu hari yang yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, hari dihadapkan orang-orang kafir 'alan nar. Ini baru kemudian ditafriya, di apa namanya, di dibagi. Ya. Kalau tadi likullin darajat, semua punya tingkatan kelak di sana di akhirat. Mu'minun, kafirun, munafiqun. Nah ini sekarang di apa? Dijelaskan satu dari tiga kelompok manusia tadi, yakni alladzina kafaru. Ya. Alladzina kafaru, orang-orang yang ingkar. Mereka dihadapkan ya, alannah. Tampakkan bagi mereka dihadapkan kepada neraka. Yauma yukshaful ghita'an nari jahannam. Kata mufassir Syekh Muhammad Ali Sabuni, hari ingatkanlah wahai Muhammad kepada mereka. Nah sekarang kita diingatkan dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin harus masuk ini ya. Apa yang dijelaskan oleh ayat ini bisa bermuara ke sana, ke Maliki Yaumiddin. Ingatkanlah wahai Muhammad mereka satu hari yang Allah yang yukshaful ghita, dibuka ghita, penutup dari pandangan manusia, an-nari jahannam, yang tidak bisa memandang, tidak bisa melihat, tidak bisa menyaksikan surga maupun neraka, saat itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Watubrazil kafirin yaqarrabuna minha wa yanzuruna ilaiha, dan dinampakkan neraka bagi orang-orang yang kafir, maka kemudian mereka dekatkan kepadanya dan mereka bisa melihatnya. Kemudian dikatakan kepada mereka, yakni fil kalam hadbud ay wa yuqalu lahum, dan dikatakan kepada mereka pada saat itu sudah dinampakkan neraka ya. Kemudian dikatakan kepada mereka, azhabtum tayyibat, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, azhabtum artinya ya, apa terjemahannya tadi, menghabiskan, yakni mereka, kalian sudah menggunakan, kalian sudah menghabiskan, kalian sudah astahlikun, astahlaktum, kalian sudah menghabiskan apa, tayyibatikum, karunia rezeki yang Allah SWT yang baik-baik yang Allah berikan kepada kalian, kalian sudah gunakan, kalian sudah habiskan, kalian sudah kalian sudah habiskan. Apa maksudnya tayyibat di sini yang baik-baik ini? Ini disebutkan dalam kitab Al-Bahrul Muhit, dinukil oleh Syekh Sabuni ini dalam hati tafsir ini, al-mustalazat minal ma'akil wal masyarib, yang enak-enak, yang baik, yang enak-enak, yang lezat, yang enak dari makanan maupun minuman, wal malabis wal mafarish, dan pakaian dan mafarish itu ini apa? Ini namanya mafaris, tempat kita duduk sekarang ini. Hah? Karpet, ya, tempat duduk, tempat yang diinjakkan, yang tempat duduk, itu mafaris. Yang kalian sudah nikmati, wal malabis, wal marakib, wal mawati, begitu pula kendaraan. Wa ghairu dhalika mimma yatana'amu bihi ahlur rafahiyah. Dan selain itu yang manusia yang yang sejahtera rafahiyah itu nikmat hidup itu bersenang-senang dengannya. Ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang ini semuanya, baik itu makanan, baik itu pakaian maupun apapun yang kendaraan ya, dan apapun yang dengannya manusia menikmati gitu hidupannya. Nah, itu kata Allah kepada orang-orang kafir secara khusus, ayat ini kalian telah gunakan dulu, kalian telah menghabiskan dulu thayyibat, ya, rezeki-rezeki Allah, nikmat ibadah Allah berikan, ya, yang baik-baik dulu. Fi hayatikum dunia, dalam kehidupan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian ya, bersenang-senang dengannya. Kalian menikmatinya, kalian bersenang-senangnya dengannya dulu dalam kehidupan dunia. Faliyau, maka pada hari ini, artinya sudah diberikan kenikmatan sedemikian rupa dalam kehidupan, ya, yang indah-indah, yang enak-enak, yang dia nikmati sedemikian rupa dalam kehidupan dulu, baik itu makanan, semua fasilitas yang Allah SWT berikan, ya, tapi ma'adhalik tidak kunjung beriman, tidak bersyukur. Katanya di dalam tafsir ini disebutkan tidak kunjung bersyukur dengan beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala al-mufassirun al-murad bil ayah, maksudnya ayat ini, innakum lam tu'minu hatta tanalu na'imal akhirah. Beginilah kalian ini tidak mau beriman dalam kehidupan dunia dulu sampai meninggal dunia. Tidak kunjung beriman hatta tanalu na'imal akhirah, sampai kalian mendapatkan kenikmatan akhirat maunya. Tapi terbalik, dulu kalian diberikan nikmat yang indah-indah, yang baik-baik, yang sedemikian rupa gitu, tapi tidak kunjung ya mensyukuri siapa yang memberikan nikmat itu, memberikan kenikmatan itu, Allah Subhanahu wa taala, dengan beriman dan taat kepadanya. Balis tagal tu bisyahwat itu, tapi kalian ya telah dilalaikan dengan syahwat atau ya keinginan-keinginan duniawi dan keindahan dunia dari beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa afnaitum syababakum fil kufri wal ma'asi, dan kalian habiskan masa muda kalian ya dalam kekufuran dan maksiat kepada Allah. Wa asaltumul fani al baqi, dan kalian lebih mendahulukan yang fana daripada yang kekal, yakni kehidupan akhirat. Falam yamqalakum ba'da dzalika syai'un min na'im, dan karenanya sudah habis, sudah nikmat itu dulu kalian dapatkan dulu, sekarang tidak ada lagi nikmat itu, kira-kira begitu. Yang ada adalah apa? Wal yauma adzabtum, wal yauma tuzawna adzabal hun, maka pada hari ini kalian diazab dengan azab yang menghinakan. Apa? Bima kuntum tastakbirun fil ardh, dikarenakan apa yang telah kalian lakukan, kesombongan yang telah kalian lakukan dulu di muka bumi dan tidak menerima kebenaran. Ini terjemahannya saya tanya tadi, astagfirullah bagi adil hak, terjemahannya apa? Dikarenakan kesombongan kalian. Ini yang lebih tepat, Pak Dokter, ini yang lebih tepat terjemahannya. Bukan sombong tanpa hak. Berarti ada sombong yang hak itu, enggak. Tapi bagaimana yang lebih tepat ini?
1: Dan Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh yang tadi juga sudah kita simak ya, kajian subuh. Yang kita simak tadi langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Mataram, Islamic Center Nusa Tenggara Barat, dengan kajian subuh tadi topiknya mengkaji tafsir Quran surah Al-Ahqaf ayat 19 hingga ayat 20 yang disampaikan tadi oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Satriawan LC MA. Dan selanjutnya mendengar, kami akan menemani Anda dalam rangkaian NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada, bahkan seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Dan apa kabar Anda di hari ini, hari Kamis ya, 9 Juli 2026. Senang sekali bisa kembali menyapa pagi Anda, tentunya di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah beberapa minggu ini ya, suasana musim kemarau mulai terasa, dan di mana malam dan pagi hari cukup dingin, sementara siang diperkirakan selalu cerah dan terik. Di tengah libur sekolah yang masih berlangsung juga, semoga aktivitas bersama keluarga ini tetap menyenangkan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan juga ya. Jangan lupa untuk cukup minum, makan bergizi, dan istirahat yang cukup agar tubuh tetap bugar. Saya akan mencoba menyemangati pagi Anda di hari ini, tentunya di NTB pagi ini.

Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas, kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia, menjadi kawah candera di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Gak bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk, hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis, tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau IQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dia Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Masih di Intimi pagi ini, terima kasih Anda masih setia ya bersama siaran Pro 1 Radio Mataram. Dan baru saja kita sudah mendengarkan lagu Dunia Belum Berakhir dari Sister ya, tadi ya. Nah, bagaimana suasana pagi di tempat Anda saat ini? Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar ya, yang sedang bersiap ke kantor, kemudian yang mungkin ada yang ke kampus, ke pasar, atau mungkin menikmati libur sekolah Anda bersama keluarga. Semoga harinya menyenangkan, dan supaya aktivitas hari ini bisa dipersiapkan dengan lebih nyaman, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk kita menyimak ya informasi perakiran cuaca di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat untuk hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026.
1: Info cuaca hari ini.

Informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026, di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali dari Kota Bima, kemudian terpantau juga Dompu dan Kabupaten Bima. Hari ini berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 40 hingga 83%. Tidak berbeda jauh dengan Bima dan Kabupaten Bima serta Dompu. Wilayah Sumbawa ya, baik itu Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa Besar juga berawan hari ini dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 54 hingga 89%. Kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Kami awali dari Lombok Timur. Terpantau Lombok Timur, begitu juga dengan Lombok Tengah dan Lombok Barat, hari ini cerah saja dengan suhu 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 45 hingga 88%. Sementara untuk Lombok Utara serta Kota Mataram, hari ini berawan dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 41 hingga 80%. Demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini ya, hari Kamis 9 Juli 2026 untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, di mana informasi perkiraan cuaca ini kami kutip dari laman BMKG.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pulse 1 Radio Mataram, saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita NTB pagi ini tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Langsung dari Jalan Langku 83 Ampenan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita daerah Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja.
2: Kunjungan Bapak Presiden yang direncanakan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Diagendakan beliau akan meresmikan bendungan Meninting.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Nusa Tenggara Barat Jumat 10 Juli 2026. Bersama saya Andi Suhandi, inilah warta berita NTB pagi ini, Kamis 9 Juli 2026. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Salah satunya melalui kehadiran Kantor Layanan Teknis Badan Standarisasi Nasional yang diharapkan mempermudah pelaku UMKM memperoleh sertifikasi dan pendampingan standar produk. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja.
3: Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memiliki kantor layanan teknis standarisasi dan penilaian kesesuaian Badan Standarisasi Nasional. Kehadiran layanan ini diharapkan mempercepat proses standarisasi produk UMKM sehingga memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepala BSN RI Doni Purnomo Januardi Eviandono saat di Mataram mengatakan, NTB memiliki banyak komoditas unggulan seperti kerajinan, mutiara dan produk berbasis sumber daya alam yang berpotensi menembus pasar ekspor apabila telah memenuhi SNI.
4: Saya yakini di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dengan banyaknya komoditi yang dihasilkan, terutama kerajinan, hasil alam, mutiara dan lain-lain, ini juga akan memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan, kehadiran kantor layanan teknis BSN menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri yang utuh. Ia menilai, layanan BSN akan membuka peluang lebih besar bagi produk UMKM NTB untuk masuk ke jaringan retail modern maupun pasar luar negeri karena telah memenuhi standar mutu yang diakui secara nasional.
5: Ekosistem ini harus menyumbang ke dalam upaya kita untuk meningkatkan industri kita dan perdagangan kita. Akan repot sekali kalau kita berupaya untuk mengembangkan industri tanpa ekosistem, karena tidak ada satupun industri yang bisa bekerja satu sektor, karena setiap industri ini di dalamnya ada banyak elemen yang menyumbang sehingga terbentuk ekosistem industri yang baik.
3: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata mengatakan, layanan KLT BSN akan terintegrasi dengan pembinaan UMKM, mulai dari pelatihan, pendampingan, pengemasan hingga sertifikasi produk. Dengan demikian, UMKM NTB diharapkan semakin mudah naik kelas, memiliki daya saing tinggi dan mampu memperluas pasar hingga tingkat internasional.
1: Ini BSN ini luar biasa pentingnya, karena kalau sudah SNI ini nanti produk ini bisa masuk di mana saja, di retail-retail termasuk ke luar negeri. Kemudian ada aturan baru di BSN ini, nanti Pemprov boleh memberikan rekomendasi sertifikasi SNI-nya. Nah, itu saya mau urus minggu depan ke BSN.
3: Dengan hadirnya kantor layanan teknis BSN, pemerintah Provinsi NTB optimis semakin banyak produk UMKM lokal yang memenuhi standar nasional, berdaya saing dan mampu menembus pasar global.
0: Kawasan wisata Pantai Senggigi terus didorong pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang utama pendapatan asli daerah. Namun dibalik besarnya harapan tersebut, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM justru masih bergulat dengan kenyataan yang belum sepenuhnya berpihak kepada mereka. Reporter Dian Muhdar melaporkan.
6: Kalau dana KPP banyak sekali sudah, fokus kita ini sekedar bertahan aja.
7: Pemerintah daerah mendorong kawasan wisata Pantai Senggigi sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus lumbung pendapatan asli daerah atau PAD. Namun, di balik optimisme tersebut, kondisi di lapangan justru menunjukkan realitas yang berbeda, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Di tengah geliat pariwisata yang diharapkan bangkit, sejumlah pelaku UMKM di kawasan Pasar Seni Senggigi mengaku masih menghadapi tekanan berat. Penurunan daya beli wisatawan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi omset penjualan mereka dalam beberapa waktu terakhir. Abdul, salah satu pedagang yang telah berjualan sejak akhir 1980-an, mengungkapkan kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan masa kejayaan Senggigi di masa lalu.
6: Sehari ini pokoknya sekitar cukup. Soal gini, dua hari dia dapat jualan, satu hari dapat jualan, tiga hari dia dapat jualan, satu itu aja terus. Jadi enggak rutin seperti dulu. Kalau dulu kan rutin, terus tiap hari ada. Kalau sekarang dapat jual biasa. Harapannya jelas dia dibenahi semua, ditata ulang lagi. Pembangunannya apa, setelah pembangunan, pemeliharaannya bagaimana. Ya, ini pun perlu, tapi yang lebih perlu keamanan dan kebersihan.
7: Abdul berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan perawatan fasilitas yang ada.
0: Untuk mendorong perkembangan usaha pelaku UMKM di Lombok Timur, pemerintah daerah menerapkan berbagai program, mulai dari menggelar beragam kegiatan atau event untuk mempromosikan produk UMKM hingga mempermudah proses perizinan usaha. Yunia Herawati melaporkan.
8: Kalau dilihat UMKM itu hampir 70.000, begitu bukan 70.000, 70.000 UMKM ya.
9: Perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Kabupaten Lombok Timur terus menunjukkan tren positif. Jumlah pelaku UMKM kini telah mencapai lebih dari 70.000 usaha, dengan sektor kuliner menjadi bidang yang paling banyak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Lombok Timur Farida Apriani mengatakan, meningkatnya jumlah UMKM tidak terlepas dari semakin banyaknya kegiatan dan event yang digelar pemerintah maupun masyarakat, di antaranya peringatan 1 Muharram, Car Free Day hingga Car Free Night. Berbagai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk sekaligus meningkatkan pendapatan. Dikatakan Farida, pemerintah daerah terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM melalui berbagai program pelatihan yang melibatkan sejumlah mitra. Selain peningkatan kapasitas usaha, pemerintah juga mempermudah proses perizinan seperti sertifikat halal, pangan industri rumah tangga PIRT, serta berbagai perizinan lainnya agar para pelaku usaha dapat mengembangkan usahanya secara lebih profesional.
8: Kalau sampai saat ini kan ada beberapa UMKM kita yang di dinas koperasi ini sendiri, di khususnya di bidang UMKM itu ada kan produk halal, kemudian ada beberapa, karena bagaimanapun juga masyarakat ketika melihat kemasan atau perizinan itu tidak ada istilahnya sertifikat halal itu, mereka juga agak ragu. Nah, tetapi alhamdulillah ada beberapa yang dilakukan di bidang UMKM ini, adalah salah satu adalah proses dalam hati yang adalah yang produk halal itu, maka insya Allah jika itu pun juga akan bisa mendongkrak. Oke, gratis.
9: Farida menambahkan Dinas Koperasi dan UKM bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menerapkan layanan jemput bola untuk melakukan sosialisasi sekaligus membantu proses pengurusan perizinan secara langsung. Langkah ini dilakukan guna mempermudah pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan legalitas usaha. Diharapkan kebangkitan dan pengembangan UMKM saat ini mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha.
0: Pemerintah daerah Sumbawa terus memberikan bantuan kepada para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Namun bantuan yang diberikan berupa hibah barang, bukan uang. Randy Pratama melaporkan.
10: Support saya cukup efektif, terutama yang pembantuannya.
11: Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan bantuan hibah bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan disalurkan dalam bentuk barang atau fasilitas penunjang usaha sesuai kebutuhan penerima. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara mengatakan bantuan yang diberikan antara lain mesin kopi, peralatan bengkel, hingga mesin pengolahan tembakau. Tahun ini, nilai hibah barang yang dialokasikan pemerintah daerah mendekati 1 miliar rupiah, meski belum maksimal akibat keterbatasan keuangan daerah. Adi menjelaskan, hibah tidak dapat diberikan dalam bentuk uang, karena terbentur Peraturan Bupati Sumbawa nomor 53 tahun 2022 yang mengatur hibah hanya dapat diberikan kepada kelompok nirlaba, bukan pelaku usaha.
10: Support saya kan cukup efektif, terutama yang pembentukan ya, artinya mereka masih ramai, masih jalan 5 kuartal. Kemudian untuk mesin kopi misalnya di ini juga dipakai. Artinya memang ada
12: sebagian besar yang kami hibahkan ke teman-teman itu untuk yang 2025 kemarin tentu akan kita evaluasi di 2026 ini, karena kita akan tetap akan tracing itu.
11: Sebagai alternatif, pemerintah daerah memfasilitasi pelaku UMKM mengakses kredit usaha rakyat atau KUR melalui perbankan. Namun, menurut Adi, akses pembiayaan masih terkendala penilaian riwayat kredit sehingga sebagian pelaku usaha kesulitan memperoleh pinjaman. Pemkab Sumbawa juga terus mengevaluasi pemanfaatan hibah barang agar benar-benar digunakan untuk mengembangkan usaha. Hasil evaluasi akan menjadi dasar penentuan penerima bantuan berikutnya, sehingga bantuan tepat sasaran dan mampu mendorong lahirnya UMKM yang mandiri.
0: Pengusaha UMKM menghadapi beragam tantangan agar dapat bersaing dengan usaha-usaha yang telah mapan. Warga NTB berharap pemerintah dapat memperluas akses pelatihan dan permodalan bagi UMKM hingga ke pelosok-pelosok daerah. Berikut tanggapan masyarakat NTB.
13: Dengan Oki dari Gunung Sari, mungkin dari segi teknologi mereka belum banyak manfaatin e-commerce, terus masih banyak persaingan sama produk luar dari produk import. Terus dari segi regulasi mungkin yang enggak menguntungkan mereka gitu, sama dari inovasinya mereka yang brandingnya, kualitas kemasannya gitu.
14: Sedian dari Mataram. Kalau untuk UMKM yang kesulitan modal bisa dibenahi dulu terhadap bisnisnya ya. Jadi tentunya yang pihak peminjam sendiri itu melakukan trust atau melihat dulu bisnisnya seperti apa, apakah bisa terpercaya atau tidaknya. Jadi untuk UMKM sendiri itu harus membenahi masalah administrasi, untuk masalah pembukuan dan lain sebagainya, bisnis apa yang dibuat itu harus jelas gitu, sehingga membuat kepercayaan yang bisa memvalidasi peminjamannya itu.
15: Saya Johan dari Ampenan. Kalau menurut saya sebagai masyarakat, kita berharap pemerintah bisa lebih serius sih memperhatikan UMKM, terutama dalam hal pelatihan dan permodalan. Karena selama ini menurut saya pelatihannya sering tidak merata, cuma menjangkau wilayah-wilayah yang ada di kota saja sih. Terus sementara UMKM di daerah terpencil atau di pelosok sering diabaikan.
0: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus berupaya meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar mampu memanfaatkan peluang ekonomi dari berbagai event bertaraf internasional yang digelar di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika seperti MotoGP maupun ajang internasional lainnya. Lalu seperti apa langkah yang disiapkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan hal tersebut? Berikut terangkum dalam wawancara singkat Maya Oktarifa bersama Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursia.
16: Pak Wabu, bagaimana strategi kita pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing UMKM agar mampu bersaing mungkin di event internasional seperti MotoGP atau beberapa kegiatan-kegiatan lainnya?
17: Pertama, pelaku UMKM kita kan sudah punya keahlian, punya keterampilan menghasilkan produk. Yang pertama ini memang butuh juga kemampuan pembanding. Jadi di perbandingan lah. Jadi cara perbandingannya harus mengetahui informasi. Eventnya di Makassar katakanlah. Gimana katanya dengan pelaku UMKM? Kemudian kalau di Jakarta atau di Semarang atau di Medan. Itu bisa jadi referensi, nah menjadi pembanding dan menjadi acuan untuk persiapan menghadapi event-event internasional. Kedua, OPD terkait wajib itu, wajib yang di pertama, kemudian langsung juga OPD itu ada tetap dalam bahasa hubungan fungsi Pemda adalah wajib pembinaannya. Jadi yang sudah ada produknya sejauh mana, UPD pun harus ikut mengevaluasi itu, evaluasi kemudian, oh ini masih rendah, ini udah maju, itu kan Nah, yang masih rendah bagaimana? Yang maju bagaimana lebih jos?
16: Kalau menurut Pak Wabub, sebenarnya apa yang menjadi tantangan terbesar yang masih dihadapi oleh UMKM kita di Lombok Tengah ini? Khususnya mungkin harapannya supaya bisa menembus pasar internasional.
17: Ya tadi itu kalau tantangan kita kan contoh saja pelunggu. MotoGP. Kaos. Kaos atau topi dengan merek sirkuit MotoGP. Ada yang memang asli. Mahal tinggi harganya. Harusnya perindak juga di situ belen sedagang kaos. Kemudian yang dagang topi. Nah, sehingga di situ tantangan kita. Kaos ini. Nah, jadi itu dibutuhkan. Ketiga, tantangan kita adalah event-event lain dong. Kalau hanya event satu, hanya event yang ada, kita kan hanya MotoGP dengan sirkuit jadwal yang event-event yang lain. Ya. Nah, tapi yang ketiga ini kalau yang tantangan, nah ini tetap kaitannya dengan modal.
16: Terakhir Pak Wabub, mungkin pesan kita kepada pelaku UMKM kita di Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Tengah.
17: Banggaan kita semua berharap untuk terus meningkatkan kompetensi kreatif mencari sumber-sumber bahan ajar, bahan ilmu, pengalaman. Nah, sehingga silakan untuk mencoba. Jadi terus coba dan coba.
16: Terima kasih Pak Wabub atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Beralih ke berita lainnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Nusa Tenggara Barat pada hari Jumat 10 Juli 2026. Salah satu agenda utamanya adalah meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat. Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus juru bicara pemerintah Provinsi NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan Presiden akan tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan helikopter menuju Bendungan Meninting. Presiden diperkirakan tiba di lokasi sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Selain meresmikan bendungan, Presiden juga dijadwalkan menyapa masyarakat yang telah dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2: Kunjungan Bapak Presiden yang direncanakan pada hari Jumat 10 Juli 2026. Diagendakan beliau akan meresmikan bendungan Meninting. Beliau akan tiba di Bizam, kemudian dari Bizam mempergunakan heli, direncanakan menggunakan heli dan mendarat di helipad yang ada di Meninting. Jam 2 sudah diperkirakan di Meninting karena perjalanan dari Bizam ke Meninting sesuai dengan laporan dari Angkasa Pura sekitar 15 menit.
0: Hingga saat ini agenda yang telah dipastikan hanya peresmian bendungan Meninting, sementara kemungkinan agenda tambahan masih menunggu hasil rapat koordinasi. Pemerintah Provinsi NTB memastikan seluruh persiapan di lokasi peresmian telah rampung berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai. Pemprov NTB juga mengajak masyarakat menyambut kedatangan Presiden dengan tertib, aman dan penuh antusias sebagai bentuk penghormatan kepada kepala negara. Kunjungan perdana Presiden Prabowo ke NTB ini diharapkan memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Bulog Nusa Tenggara Barat bersiap menyalurkan bantuan pangan beras alokasi Juli 2026 kepada 856.131 penerima bantuan pangan. Bantuan pangan diberikan berupa beras tanpa minyak dan gula. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
18: Alhamdulillah untuk kegiatan penyaluran Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan penyaluran bantuan pangan untuk bulan Juli segera dilakukan. Bantuan pangan ini untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemimpin wilayah Bulog Nusa Tenggara Barat Marah Kamin Siregar kepada wartawan mengatakan, penyaluran bantuan pangan untuk alokasi sebelumnya telah selesai 100% hingga akhir Juni 2026.
19: Pada penyaluran sebelumnya, setiap penerima mendapatkan bantuan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng yang disalurkan sekaligus untuk 2 bulan alokasi. Sementara itu untuk bantuan pangan alokasi Juli 2026, Bulog masih menunggu penugasan dari pemerintah pusat. Meski demikian, seluruh kebutuhan beras telah disiapkan agar penyaluran bisa segera dilakukan setelah keputusan diterbitkan. Renar menegaskan, pada alokasi Juli, bantuan yang diberikan hanya berupa 10 kg beras untuk 1 bulan. Sedangkan, minyak goreng tidak lagi disalurkan.
20: Beras 10 kg per penerima bantuan pangan. Totalnya yang kita salurkan itu di 856.131, hampir 17.122.620 ton. Per bulan alokasi. Kalau per 1 bulannya itu dibagi 2 lagi. 8.561.310 kg.
19: Jumlah penerima bantuan diperkirakan tetap sama, yakni sebanyak 856.131 penerima bantuan pangan atau PBP. Dengan jumlah tersebut, kebutuhan beras untuk satu kali penyaluran mencapai 8.561 ton. Bulog NTB memastikan stok beras yang tersedia mencukupi sehingga penyaluran bantuan dapat berjalan lancar sesuai jadwal pemerintah.
20: Udah cukup kuat sekali dan alhamdulillah kalau untuk posisi stok kita per hari ini kita masih di posisi di 268.564 ton setara beras.
19: Regar menambahkan, selain untuk bantuan pangan, cadangan beras pemerintah di NTB juga dipastikan dalam kondisi aman. Ketersediaan stok ini diharapkan mampu menjaga pasokan dan stabilitas harga beras sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat selama musim kemarau tahun 2026.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB di Nusa Tenggara Barat telah berakhir. Meski demikian, masih ada calon peserta didik yang belum diterima di sekolah tujuan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB memastikan seluruh anak tetap harus mendapatkan akses pendidikan. Sementara Dewan Pendidikan Kota Mataram menilai diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh sekolah dapat terisi sesuai daya tampung. Khalil Bisri melaporkan.
21: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
22: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
21: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
22: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
21: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
23: Sementara di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti ambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
21: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara meminta pemerintah daerah memprioritaskan peningkatan kesejahteraan guru honorer dalam penyusunan anggaran. DPRD menilai honor yang diterima para guru belum sebanding dengan tanggung jawab mereka dalam mendidik generasi penerus. Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Lombok Utara, Hakamah mengatakan, masih ada guru honorer yang hanya menerima honor sekitar Rp250.000 per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian karena kesejahteraan guru merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Hakama menegaskan keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.
24: Nah, kemampuan daerah memang terbatas, tetapi kan tentu kita cari win-win solution pemda ini. Bagaimana caranya supaya untuk penghormatan kepada guru-guru kita ini karena guru kita inilah yang membuat kita, saya juga menjadi dewan ini ya tentu berkat guru-guru kita. Semua kita kalau tidak ada guru ya kita nasib kita tidak bisa jadi apa-apa kan. Nah bentuk penghormatannya ya tentu kita harus bersama-sama dengan eksekutif menaikkan gaji inilah, gaji guru ini.
0: Untuk mendukung peningkatan honor, DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat pendapatan asli daerah, terutama dari sektor pariwisata. Hakama mencontohkan kawasan wisata Tiga Gili yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah jika dikelola lebih optimal. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah diharapkan memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan di sektor lain. DPRD juga memastikan akan terus mengawal pembahasan kebijakan tersebut hingga terrealisasi. Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA kembali menggelar Lomba Inovasi Daerah dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-33 Kota Mataram pada Agustus 2026. Fatmawati melaporkan.
1: Jadi inovasi daerah itu harus relate dengan urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, yaitu
3: kompetisi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat budaya inovasi sekaligus menjaga peluang Kota Mataram untuk mempertahankan predikat kota sangat inovatif pada ajang Innovative Government Award atau IGA Kementerian Dalam Negeri untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Kepala BRIDA Kota Mataram I. Nyoman Suwandiasa mengatakan, keberhasilan sebuah daerah tidak diukur dari banyaknya inovasi yang lahir, melainkan sejauh mana inovasi tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan terus dikembangkan. Proses seleksi lomba dilakukan secara ketat dengan mengacu pada sekitar 20 indikator yang disusun tim Kementerian Dalam Negeri.
1: Macam-macam, inovasi bisa terkait dengan penggunaan sistem informasi, IT, menghadirkan IT, sistem, bisa juga non-IT, non-digital. Ada digital, ada non. Semua kriteria kita buka seluas-luasnya. Ya, yang penting ada 20 kriteria yang menjadi tolak ukurnya, yaitu tadi salah satunya unsurnya pembaharuan, apakah modifikasi atau kebermanfaatannya ada, bahwa ini menyelesaikan persoalan. Ada 20 kriteria ya.
3: Penilaian mencakup berbagai sektor pelayanan publik, mulai dari ketentraman dan juga ketertiban umum, kebersihan lingkungan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, hingga pemberdayaan masyarakat. Tingginya minat peserta terlihat dari 218 inovasi yang telah didaftarkan hingga awal Juli. Namun setelah melalui tahapan verifikasi, administrasi, dan juga substansi, diperkirakan hanya sekitar 182 inovasi yang akan lolos ke proses penilaian. Lomba ini tidak hanya diikuti organisasi perangkat daerah, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pelaku usaha, komunitas, hingga individu yang memiliki gagasan inovatif.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 akan digelar berbeda. Pada gelaran multi-event olahraga tersebut akan dimulai dengan kirap api obor yang akan melintasi 10 kabupaten kota di NTB sebagai siar PORPROV dan motivasi atlet setiap daerah. Berikut reporter Syah Manaf melaporkan.
4: Harapan kita bahwa PORPROV ini sukses.
5: Rangkaian pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Nusa Tenggara Barat ke-12 tahun 2026 akan diawali dengan kirap api obor yang akan mengusung konsep berbeda. Api abadi akan diambil dari Gunung Sangiang, Kabupaten Bima, kemudian dibawa menuju Kota Mataram melalui kirap bersepeda sejauh 456 km yang melintasi 10 kabupaten kota di NTB. Kirab dijadwalkan dimulai pada 13 Juli 2026 setelah pelepasan resmi di Kota Bima. Api obor kemudian dibawa melintasi Pulau Sumbawa, menyeberang ke Pulau Lombok dan tiba di Mataram pada 16 Juli 2026 untuk prosesi penyulutan obor pembukaan PORPROV NTB ke-12. Koordinator Kirab Api Obor PORPROV NTB 2026, Ridwan Shah, menjelaskan kirab dirancang sebagai simbol semangat, persatuan dan sportivitas yang menghubungkan seluruh wilayah NTB sekaligus menjadi media sosialisasi pelaksanaan PORPROV yang berlangsung pada 16 sampai 25 Juli 2026.
4: Kirap ini kan sekaligus mensosialisasikan bahwa mulai tanggal 16 itu masyarakat itu kita beritahu akan ada porprov. Ya tentunya menggelorakan juga semangat olahraga yang akan diikuti oleh 10 kabupaten kota mulai tanggal 16 sampai tanggal 25.
5: Salah seorang atlet yang akan tergabung dalam tim Kirap, Ridwan menilai kegiatan tersebut menjadi sarana membangun antusias masyarakat sekaligus memberikan dukungan moral kepada atlet, pelatih dan ofisial yang akan bertanding. Menurutnya Kirap juga membawa pesan bahwa keberhasilan dalam olahraga membutuhkan proses, kerja keras dan ketekunan.
6: Ini menjadi momen mungkin mengenal juga di setiap perjalanan, di setiap proses bahwa untuk meraih sesuatu itu memang butuh proses yang panjang. Sama dengan konsep yang dibawa oleh Kirap Ober nih, prosesnya juga panjang pastinya, dengan jarak yang cukup panjang. Jadi untuk meraih sesuatu yang terbaik pasti butuh proses yang panjang.
5: Berdasarkan draft rute resmi, rombongan akan bermalam di Dompu setelah bertolak dari Bima. Perjalanan dilanjutkan menuju Sumbawa Besar dengan menempuh sekitar 190 km sebelum menyeberang ke Pulau Lombok melalui Pelabuhan Kayangan. Selanjutnya Kirap melintasi Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat. Kemudian pada hari terakhir menuju Lombok Utara melalui Senggigi dan kembali ke Mataram lewat jalur Pusuk untuk menyerahkan api obor di Pendopo Gubernur.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar nasional hingga internasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja perdana ke Provinsi Nusa Tenggara Barat Jumat 10 Juli 2026. Saya Nuslandi menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di NTB pagi ini. Dan sekarang kami temani Anda dalam opini publik dan klarifikasi ya. Sebuah ruang bersama untuk berbagi pandangan, pengalaman, saran maupun kritik yang membangun terhadap berbagai isu yang dekat dengan kehidupan kita. Dan pendengar, di kesempatan kali ini akan membahas tema yang sangat penting ya, yakni bagaimana tantangan mewujudkan UMKM berdaya saing global. Seperti kita tentu bangga ya, karena Indonesia ini memiliki jutaan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Bahkan sektor ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dan di NTB sendiri pendengar, banyak produk lokal yang memiliki kualitas tinggi, mulai dari tenun, mutiara, kopi, madu, olahan pangan, kerajinan tangan, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Nah, namun muncul pertanyaannya, apakah kualitas saja sudah cukup untuk membawa UMKM kita menembus pasar dunia? Nah, inilah yang akan kita bahas bersama ya di pagi ini dalam opini publik dan klarifikasi. Silakan mendengar, Anda yang mungkin punya opini, saran atau pendapat Anda, kritik yang membangun tentunya ya, silakan langsung menghubungi kami di 081-8020-5600 atau bisa juga di 0370-646-521. Di opini publik dan klarifikasi hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Nah, kalau pertanyaannya sekarang, kenapa harus UMKM ini go global ya? Karena saat ini dunia sudah tidak mengenal batas, berkat internet dan teknologi digital, sebuah produk dari desa kecil ini bahkan ya, dari desa kecil di Lombok ini bisa saja dibeli oleh konsumen di Jepang, Australia, Amerika, atau negara lain. Dan beberapa waktu yang lalu juga pernah kami ketengahkan ya, satu informasi di mana seorang pengrajin mutiara yang juga sempat mengekspor ya barangnya sampai luar negeri. Jadi artinya peluang itu terbuka lebar ketika UMKM mampu masuk pasar internasional. Jadi manfaatnya tentu sangat besar, diantaranya penjualan meningkat, kemudian lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat naik, devisa negara meningkat, dan produk lokal Indonesia ini semakin dikenal dunia. Namun perjalanan menuju pasar global ini tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Banyak tantangan-tantangan yang perlu dilewati, seperti kualitas produk harus konsisten. Jadi pasar internasional ini memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka tidak hanya melihat rasa atau bentuk produk ya, tetapi juga kualitas yang konsisten, kemudian keamanan produk, kebersihan, pengemasan, hingga ketepatan waktu pengiriman. Masih banyak UMKM yang kualitas produknya bagus ketika diproduksi dalam jumlah kecil ya, tetapi ketika permintaan sudah membeludak atau meningkat, ini justru kualitasnya menurun. Inilah tantangan besarnya. Kemudian tantangan yang sering dihadapi juga oleh para pelaku UMKM ini adalah kemasan yang masih kurang menarik. Jadi kemasan bukan sekedar pembungkus ya. Jadi kemasan ini adalah identitas sebuah produk. Seringkali produk UMKM ini memiliki rasa yang luar biasa, tetapi kalah bersaing hanya karena desain. Desain kemasannya yang terlihat sederhana. Padahal konsumen luar negeri ini juga membeli berdasarkan tampilan. Kemasan yang menarik akan meningkatkan nilai jual. Silakan mendengar, Anda yang punya opini di pagi hari ini dalam opini publik dan klarifikasi, silakan saran Anda, pendapat Anda, atau kritik yang membangun yang bisa memberikan pandangan tersendiri ya, sehingga para pelaku UMKM kita ini bisa tampil di bisa bersaing di global ya, untuk memasarkan produk-produknya. Berbicara mengenai tantangan-tantangan, banyak juga tantangan-tantangan yang lainnya ya, selain kemasan masih kurang menarik dan kualitas produk harus konsisten, ada tantangan berikutnya yakni sertifikasi dan legalitas. Nah, untuk masuk pasar global ini pendengar, para pelaku UMKM ini membutuhkan berbagai persyaratan, misalnya izin usaha, kemudian sertifikat halal, izin edar, standar keamanan pangan, hingga berbagai dokumen ekspor. Jadi sebagai sebagian ini pelaku UMKM menganggap proses ini rumit dan memerlukan biaya. Padahal legalitas ini justru meningkatkan kepercayaan dari pembeli. Kami masih menunggu partisipasi Anda, atensi Anda di opini publik dan klarifikasi. Sambil menunggu, kami ketengahkan dulu satu iklan yang kami ketengahkan untuk Anda.
1: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Coach, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Coach adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya, pendengar Pro 1 Rene Matara masih di opini publik dan klarifikasi dengan topik yang sangat penting ya, bagaimana mewujudkan para pelaku UMKM kita ini bisa bersaing di global ya, di internasional. Jadi banyak hal yang bisa diwujudkan, yang bisa menjadi tantangan tersendiri ya, ketika ingin mewujudkan para pelaku UMKM ini bisa berdaya saing global. Beberapa tantangan tadi seperti sertifikasi dan legalitas, kemudian kemasan masih kurang menarik, dan kualitas produk yang harus konsisten. Ada beberapa tantangan yang lainnya seperti literasi digital, kemudian permodalan, inovasi produk, persaingan yang sangat ketat. Karena di pasar global ini, UMKM Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama pelaku usaha dalam negeri ya, tetapi juga bersaing dengan produk dari beberapa negara lainnya ya, seperti Thailand, Vietnam, Korsel, Jepang, Cina, hingga negara-negara Eropa. Karena itu kualitas harga, kemudian pelayanan, dan kecepatan menjadi faktor yang sangat menentukan. Peran pemerintah sangat diperlukan juga ya. Jadi peran pemerintah ini memiliki peran penting dalam mendukung UMKM, misalnya dalam pelatihannya, kemudian pendampingan usaha, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, promosi, hingga membuka peluang ekspor. Jadi keberhasilan tentu tidak hanya bergantung pada pemerintah ya, pelaku usaha juga harus memiliki kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Silakan mendengar sekali lagi, kami undang Anda yang ingin mengeluarkan atau ingin menyampaikan opininya di opini publik dan klarifikasi pagi ini, saran, kemudian kritik yang membangun, atau pendapat Anda terkait UMKM kita yang saat ini ya, apakah memang layak untuk bisa berdaya saing di global atau seperti apa? Silakan di 081-8020-5600 atau di 0370-646-521. Saya ada chat yang masuk ini dari Mataram, 081-923-45-sekian-sekian. Selamat pagi, Mas. Menurut saya produk UMKM sekarang ini sudah banyak yang bagus, katanya. Apalagi makanan dan kerajinan khas Lombok, tapi kadang memang kemasannya masih sederhana. Kalau kemasannya lebih menarik, saya yakin orang luar daerah ini, bahkan luar negeri, akan lebih tertarik membeli. Semoga pemerintah semakin sering memberikan pelatihan desain kemasan kepada pelaku UMKM. Kemudian ada juga ini dari 0823-5871 sekian-sekian. Saya melihat banyak UMKM yang belum aktif memanfaatkan media sosial. Padahal promosi sekarang ini lebih efektif lewat media sosial ya, seperti Instagram, TikTok, atau Marketplace. Jadi kritik saya, jangan hanya fokus membuat produk, tapi juga belajar cara memasarkannya secara digital. Anak-anak muda juga bisa dilibatkan untuk membantu promosi. Ya. Ada satu lagi dari 0818724 sekian-sekian. Menurut saya kualitas produk UMKM ini sudah cukup bagus. Yang masih menjadi kendala adalah modal usaha. Kalau ada pesanan dalam jumlah besar, kadang pelaku UMKM kita ini kewalahan memenuhi kebutuhan atau keterbatasan modal. Harapan saya, akses pinjaman usaha dipermudah dengan bunga yang ringan. Dan terima kasih untuk Anda yang bergabung ya di opini publik dan klarifikasi di kesempatan pagi ini. Nanti di opini publik dan klarifikasi di sesi kedua, kami akan ngobrol seputar UMKM yang apakah bisa diwujudkan nih untuk berdaya saing global bersama owner Kopi Beans and Roastery, bersama Mas Erwin Taufik nanti ya di opini publik dan klarifikasi di season kedua. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita sama-sama menyimak Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.